buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air

0: mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Dan kita berjumpa lagi di hari ini, berbagi salam melalui live request di 081 14 13 10 66. Kesempatan hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dan langsung saja sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Oh, Bang Rais. Di mana Bang Rais? Rapang Sidrap apa Rapang Polman? Rapang Sidrap. Ya, mau di lagu apa nih Bang Rais?
1: Saya mau dengar lagunya Ayah Handam, Dingin.
0: Dingin. Oh, saya kira panas sekarang, Pak Rais. Oh, mau dingin, mau kena hujan begitu ya. Ya, Bang Rais, untuk siapa lagunya? Oh iya. Oke, Bang Rais. Masih ada? Makasih. Ya, ada Bang Rais di Rapang Sidra. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Anto. Ya, hari Jumat lagu apa nih, Bang Anto? Ya,
2: lagunya Dinaga Boy, Enak Susu.
0: Oh, udah pernah coba ya?
2: Iya, ya, ada teman.
0: Siapa teman ikutan?
2: Ada calon.
0: Oh, iya Di. Oh. Halo. Teman calon ya. Siapa namanya? Halo. Halo. Boncengannya Anto mana? Halo. Halo, enggak dengar saya tuh Anto. Iya, udah. Halo. Halo.

Itu enggak dengar saya tuh, Anto. Anto sajalah. Ya. Oh, dua-duanya enggak dengar saya kayaknya nih. Ya udah, kita putusin dulu ya, nanti disambung lagi.

0: Masih ada lagi di 0814 13 10 66. Sudah ada Bang Rais, ada Antok Diduri. Ya, kita dengar dulu nih Bang Rais di Rapang. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya, mana orangnya?
1: Putus kita di
0: pinggir. Iya, disuruh ngomong malah diam.
1: Ada di dalam itu.
0: Oh, sudah ada ya. Halo. Itu enggak dengar saya tuh. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya, namanya siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Namanya siapa?
2: Lina di Polman.
0: Siapa?
2: Lina.
0: Lina di Polman. Ya, mau lagu apa, Lina?
2: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama, judulnya
2: Sebujur Bangkai.
0: Sebujur Bangkai. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
2: Ya, kirim dalam buat ada Anto Duri. Ada juga Mama Wati, Papa Wati Leman. Ada juga Haji Eda.
0: Ya.
2: Ada Salman. Ada siapa lagi ya? Aldi Bro. Ada Jorin. Ada juga Nurpa Lia.
0: Ya.
2: Buat semuanya aja deh tanpa terkecuali.
0: Semuanya, oke.
2: Okay. Kak Uji, semoga selalu sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum Bang Haji.
0: Ya, waalaikumsalam Pak Haji. Haji Mardianto, lagu apa nih Pak?
3: Lagu Jangan Sampai Ketiga Kali.
0: Oh iya, dua kali aja gak apa-apa. Ya, untuk siapa lagunya?
3: Untuk Haji Eda. Ida Maria.
0: Ya.
3: Haji Rana di Jalan Kasimra.
0: Ya.
3: Haji Dale di Simpang Lima.
0: Ya.
3: Di Pare-Pare.
0: Leman. Mama Wati. Iya.
3: Simpan di Baru.
0: Ya, siapa lagi Pak Haji? Semuanya? Iya, semuanya saja. Oke. Ya, terima kasih Pak Haji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, siapa lagi? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Leman ya, lagunya?
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa nih?
1: Jeritan hati.
0: Ya?
1: Ya, jeritan hati.
0: Jeritan hati. Oke. Ya. Silakan, untuk siapa?
1: Ya. Ada Ajeda, ada Ira,
0: ya.
1: Ada Piko, ada juga Bunda Maria,
0: ya.
1: Ada juga Didal, ada juga
0: Ruben,
1: Aoni, Cista, Alia, ada juga Anto,
0: Anto Diduri, Enrekang, ya.
1: Ada juga siapa lagi? Ada Alibro, Jamal, Nazri, Ahmad Yani,
0: Ahmad Yani di Sopeng.
1: Ya.
0: Oh iya, ada lagi. Siapa tuh? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lagu-lagu request lagu.
0: Mama Wati, lagunya apa?
2: Aku sayang padamu.
0: Aku sayang padamu. Oke. Ya. Untuk siapa lagunya? Untuk siapa? Untuk Babang Lemang, Abang Lemang.
2: Iya.
0: Ah.
2: Haji Eda.
0: Haji Eda.
2: Ada Oni, Wisda. Wendy. Ada juga Nurul.
0: Pak Mardianto, iya.
2: Siapa lagi?
0: KMS.
2: Ada juga Bobby. Ada Piko.
0: Ya.
2: Nalia Pandini. Ya, buat semuanya minta ngudin.
0: Semuanya, oke.
2: Okay. Ya, ada Pale, Atuk di Polman sama Nurdia ya. Semuanya aja.
0: Oke, makasih.
2: Ya, Bang Mujir, sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kita dengar lagunya. Siapa tadi? Pak Rais.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Baik, Sobat Jiwa Sensusia, sebagai lagu yang terakhir, sepertinya gak ada yang menelpon lagi dan memang waktu kita sudah cukup. Sebentar akan kita dengarkan lintas daerah untuk hari ini. Dan terima kasih semua yang sudah berpartisipasi. Rais, terima kasih untuk di Duri. Buat Lina di Polman, terima kasih juga buat Leman dan Mamawati. Sampai besok lagi, selamat berhari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
5: Akhirnya kami berharap semoga... Rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
0: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah, sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita yang kami hadirkan untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dan simpatisan Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan persiapkan beberapa buah informasi penting yang akan saya hadirkan nantinya. Di antaranya, gas LPG langka di Pindrang, Rp45.000 di Sperindak temukan dugaan permainan pengecer. Beli nasi kuning untuk makan malam, suami di Pindrang pulang temukan istri tak bernyawa di kamar kos. Regulasi Pindrang diperkuat, Kemenkum Sulsel pastikan tak bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Dan Bupati Pindrang lepas kontingen gerakan Pramuka Pindrang, Jamnas ke-12 di Cibubur. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah seperti biasa, terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah seluas sekitar 3 hektar terjadi di Desa Sabang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Kebakaran berhasil dipadamkan tim gabungan pada 3 Agustus lalu. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Selasa 4 Agustus, kebakaran diketahui mulai terjadi sekitar pukul 6.30 WITA. Api diduga berasal dari percikan yang mengenai vegetasi kering hingga kemudian menyebar ke area lahan di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Setelah menerima informasi mengenai kebakaran, BPBD Kabupaten Pinrang langsung melakukan penanganan dengan melibatkan sejumlah unsur terkait. Proses pemadaman dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, masyarakat, serta pemerintah setempat. Koordinasi lintas sektor tersebut membuat api dapat dikendalikan sehingga tidak meluas ke wilayah lainnya. Sinergi antara petugas dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih luas. Meski api telah berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan di lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama karena kondisi cuaca yang panas dan vegetasi di sekitar lokasi masih tergolong kering. Penanganan cepat dan pemantauan pasca pemadaman menjadi bagian penting dalam upaya mencegah karhutlah kembali meluas serta memastikan kondisi di lokasi benar-benar aman. Tidak semua pembangunan dimulai dari proyek fisik. Sebagian justru dimulai dari ruang rapat yang membahas pasal demi pasal sebuah regulasi. Dan itulah yang berlangsung di kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan atau Kanwil Kemenkumham pada 4 Agustus lalu saat pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Pinrang duduk bersama membedah 2 rancangan peraturan bupati yang dinilai strategis bagi tata kelola daerah. 2 rancangan yang dibahas adalah Ramperbup tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Badan Usaha serta Ramperbup tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 tahun 2021 mengenai pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha. Bagi masyarakat awam, pembahasan regulasi mungkin terdengar teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, substansi yang dibahas menyangkut 2 sektor penting, yakni kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah dan kemudahan pelayanan perizinan. Pada pembahasan pertama, tim harmonisasi menyoroti perlunya penyempurnaan aturan mengenai forum TJSL Badan Usaha. Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Tim perancang memberikan sejumlah catatan penting, mulai dari penyederhanaan materi muatan agar lebih fokus pada pembentukan forum sebagaimana amanah perda, penyesuaian judul rancangan agar lebih mencerminkan substansi, hingga penguatan pengaturan mengenai mekanisme pembentukan forum, struktur kepengurusan, sekretariat, tugas, dan fungsi forum. Langkah tersebut dinilai penting agar forum yang nantinya terbentuk tidak sekedar menjadi wadah formalitas, tetapi benar-benar mampu menjembatani sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan. Sementara itu, pembahasan Ramperbup terkait pelayanan perizinan lebih banyak diarahkan pada penyempurnaan aspek legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Tim harmonisasi melakukan penyesuaian terhadap considerans,
memperbaharui dasar hukum yang telah berubah akibat terbitnya regulasi terbaru, serta menyempurnakan sejumlah redaksi pasal agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel Heni Widiyati menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan krusial dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Tujuan harmonisasi bukan hanya memperbaiki redaksi, melainkan memastikan setiap norma yang diatur memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dan secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Andi Basmal menegaskan bahwa proses pengharmonisasian merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan kepastian hukum. Regulasi yang baik tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dan bila nantinya ditetapkan, kedua regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pinrang sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendorong pembangunan daerah. Mengikuti Jambore Nasional bukan sekedar menjadi ajang berkumpulnya anggota pramuka dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan berharga bagi generasi muda untuk menempa karakter, memperluas wawasan, membangun jejaring pertemanan, serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang kelak akan bermanfaat di masa depan. Hal tersebut disampaikan Bupati Pinrang Irwan Hamid saat melepas secara resmi kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Pinrang yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Proses pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Pinrang pada Kamis 6 Agustus kemarin. Dan dalam arahannya mengungkapkan bahwa kepercayaan menjadi peserta Jambore Nasional merupakan sebuah kebanggaan sekaligus amanah yang harus dijaga dengan menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan menjunjung tinggi nama baik Kabupaten Pinrang. Meskipun nantinya tergabung dalam kontingen kuartir daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Selatan, para peserta asal Kabupaten Pinrang diharapkan mampu menunjukkan dedikasi, kemampuan, serta semangat kebersamaan, sehingga mampu memperlihatkan bahwa Gerakan Pramuka Kabupaten Pinrang memiliki kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dan selain itu, Bupati juga mengingatkan seluruh peserta yang berjumlah 71 orang beserta para pendamping untuk senantiasa menjaga kesehatan selama perjalanan maupun selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional. Dan melalui keikutsertaan pada Jambore Nasional ke-12 ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap lahir semakin banyak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam kemampuan kepanduan, tetapi juga memiliki semangat pengabdian, nasionalisme, dan kepedulian sosial yang tinggi sebagai bekal membangun Kabupaten Pinrang di masa yang akan datang. Dan informasi berikutnya, saudara, masih dari Kabupaten Pinrang. Saudara, warga Kecamatan Supa Kabupaten Pinrang mengeluhkan kelangkaan serta dugaan permainan distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah mereka. Kecamatan Supa berjarak sekitar 24 km dari kota Pinrang dan kelangkaan LPG tabung melon membuat warga kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Seorang warga mengungkapkan bahwa tabung gas bersubsidi seringkali hilang mendadak setelah baru tiba di pangkalan. Ia menyebutkan mobil pengangkut tabung LPG sempat terlihat menyalurkan pasokan ke pangkalan resmi di daerah Supa. Namun keesokan harinya stok tabung gas di pangkalan tersebut sudah dinyatakan habis total. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam bagi masyarakat lokal yang sangat membutuhkan LPG 3 kg.
Ia mempertanyakan apakah stok benar-benar habis akibat tingginya permintaan atau karena adanya masalah pada sistem distribusi. Dan ia mencurigai adanya oknum yang sengaja menyimpan atau menimbun LPG untuk kepentingan pribadi. Dan ia merasa miris ketika melihat fisik tabung gas masih ada di pangkalan tetapi sudah dipesan orang lain. Menurutnya, warga yang datang secara jujur tanpa koneksi terpaksa harus pulang dengan tangan kosong. Ia mengaku sudah tidak mendapatkan pasokan LPG 3 kg sejak 1 minggu lalu. Dan ia pun mengatakan pernah membeli LPG seharga Rp30.000, tetapi itu terjadi sudah cukup lama. Menanggapi jeritan warga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pinrang Muhammad Yusuf Nur memberikan penjelasan resmi. Yusuf menegaskan bahwa pihaknya telah membuat kerjasama atau MOU untuk memperketat pengawasan tata niaga LPG bersubsidi. Langkah kerjasama ini bertujuan memutus mata rantai spekulan yang marak bermain di lapangan. Pemerintah daerah juga sedang membangun sistem database terpadu untuk memantau distribusi LPG secara real-time. Sistem tersebut akan mencatat kuota dan dokumentasi penyaluran di setiap pangkalan agar tepat sasaran. Di Kabupaten Pinrang, jumlah pangkalan resmi di bawah naungan tiap agen bervariasi hingga mencapai 60 pangkalan. Dan mengenai patokan harga, ia menjelaskan bahwa harga eceran tertinggi resmi LPG 3 kg berada di angka Rp18.500. Namun beberapa pangkalan nekat menjual dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per tabung. Dan pihak pangkalan beralasan menaikkan harga di atas head karena adanya beban biaya jasa pengantaran. Dan selain itu, faktor cuaca ekstrim seperti fenomena El Nino turut mendongkrak lonjakan kebutuhan gas bagi petani dan peternak. Kondisi tidak seimbang antara kuota tetap nasional dan peningkatan permintaan tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh para spekulan. Di tingkat pengecer liar, harga LPG 3 kg bahkan melambung tinggi hingga menembus angka Rp40.000 sampai dengan Rp45.000. Dan ia pun menegaskan permainan harga tinggi tersebut murni terjadi akibat ulah transaksi dari pengecer ke pengecer. Disperindak Pinrang meminta seluruh agen untuk melakukan kontrol ketat dan menginstruksikan pangkalan agar mendahulukan masyarakat umum. Suasana di sebuah rumah kos di kawasan belakang Rumah Sakit Lasinrang Kabupaten Pinrang mendadak geger pada Rabu 5 Agustus malam. Seorang wanita berinisial NR ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos yang ditempatinya. Penemuan tersebut langsung mengundang perhatian warga sekitar dan memicu penyelidikan intensif aparat kepolisian. Dan hingga Kamis 6 Agustus kemarin, Satreskrim Polres Pinrang masih bekerja mengungkap penyebab pasti kematian perempuan asal Kabupaten Polewali Mandar tersebut. Kasatreskrim Polres Pinrang AKP Ananda Gunawan mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan awal mengarah pada dugaan tindak pidana. Petugas menemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang diduga berkaitan dengan tindakan kekerasan sebelum korban meninggal dunia. Meski demikian, polisi belum merinci jenis luka maupun penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil pendalaman lebih lanjut. Untuk mengungkap peristiwa tersebut, penyidik telah memeriksa sedikitnya 6 orang saksi. Dan salah satu di antaranya adalah suami korban yang pertama kali menemukan NR dalam kondisi tidak bernyawa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu bermula ketika suami korban keluar dari kamar kos untuk membeli nasi yang rencananya akan disantap bersama dengan istrinya. Namun, saat kembali, ia mendapati pintu kamar dalam keadaan terkunci. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar, korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Temuan tersebut sontak membuat suasana di sekitar lokasi menjadi heboh. Warga berdatangan ke area kos setelah kabar penemuan jasad korban menyebar dengan cepat.
Dan selain dugaan adanya unsur kekerasan, informasi yang beredar menyebutkan sejumlah barang milik korban juga dilaporkan hilang dari lokasi kejadian. Fakta itu menjadi salah satu bagian yang turut didalami oleh penyidik dalam proses penyelidikan. Polisi saat ini masih mengumpulkan keterangan saksi, menelusuri aktivitas terakhir korban, serta mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Aparat belum menyimpulkan motif maupun pihak yang bertanggung jawab atas kematian korban hingga seluruh rangkaian penyelidikan selesai dilakukan. Peristiwa tragis ini menjadi perhatian masyarakat Pinrang, terutama karena terjadi di kawasan permukiman yang relatif padat dan berada tidak jauh dari fasilitas kesehatan terbesar di daerah tersebut. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah paket komersial, dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
5: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
8: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
9: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
10: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak

bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2 Kota Pinerang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di website kami di www.susiafm.com. Dan saudara, setelah tadi saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, sekarang kita akan beralih ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa janji Bupati Sidrap berikan umroh gratis petani yang dapat hasil panen tertinggi. Saudara, panen perdana program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS digelar di kawasan seluas 100 hektar di Kelurahan Majeling Watang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap pada Kamis 6 Agustus kemarin. Panen raya berlangsung meriah dengan melibatkan 7 unit combine harvester yang secara bersamaan memanen hamparan sawah seluas 100 hektar. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI Muhammad Taufik Ratule. Dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Bustanul Arifin. Hasil panen menunjukkan capaian yang melampaui target. Berdasarkan hasil ubinan pada lahan seluas 1 hektar yang ditanam pada 30 April menggunakan varietas Impari 48 dengan umur panen 98 hari setelah tanam benih langsung atau tabela, diperoleh hasil ubinan 7,7 kg atau setara dengan produktivitas 11,2 ton gabah per hektar. Capaian tersebut menjadi bukti efektivitas penerapan sistem pertanian modern melalui program PMAAS dalam peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidrap. Kepala Dinas Pertanian Sulawesi Selatan Bustanul Arifin mengatakan, panen perdana ini bukan sekedar keberhasilan memanen padi, tetapi juga menjadi bukti bahwa pembaruan teknologi dan tata kelola pertanian yang baik mampu meningkatkan hasil produksi. Sidrap dipilih sebagai pilot proyek pertanian modern di Sulawesi Selatan dan diharapkan menjadi penggerak penerapan PMAAS di berbagai daerah. Sementara itu, Bupati Sidrap Saharudin Arif menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman atas dukungan yang diberikan kepada petani di Kabupaten Sidrap. Meski sempat menghadapi dampak El Nino, sektor pertanian Sidrap tetap mampu bertahan berkat kerjasama seluruh pihak. Dan sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kabupaten Sidrap menyiapkan hadiah umrah bagi petani di Majeling Watang yang mampu meraih hasil panen tertinggi di kawasan PMAAS seluas 100 hektar tersebut. Dan ia juga mengungkapkan keberhasilan tersebut membawa kabar baik bagi petani. Pemerintah kembali memberikan dukungan pengembangan PMAAS seluas 100 ribu hektar. Bantuan yang akan disalurkan meliputi benih unggul, pupuk urea sebanyak 300 kg, pupuk ponska 300 kg, silika, pupuk organik hingga dolomit untuk mendukung peningkatan indeks pertanaman atau IP300. Dan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Taufik Ratule, juga menjabat sebagai penanggung jawab swasembada pangan Sulawesi Selatan mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dan yang menyampaikan, Menteri Pertanian mengapresiasi seluruh pihak atas capaian Indonesia dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Pemerintah terus memperkuat dukungan melalui berbagai program strategis mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah baru, pompanisasi, penyediaan benih unggul hingga perbaikan saluran irigasi. Dan berbagai program tersebut mampu mendorong peningkatan produksi pangan nasional

lebih dari 13% sepanjang tahun 2025. Dan khusus di Sulawesi Selatan, produksi meningkat dari sekitar 4,8 juta ton menjadi 5,5 juta ton. Dan program tersebut tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah, tetapi juga meningkatkan produktivitas petani dan memberikan kesejahteraan bagi petani yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Sidrap. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Swissia News Lintas Daerah. Dan terima kasih atas segala perhatian serta kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri. Pamit, sampai jumpa dan salam Swissia.

0: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

Allah berfirman, sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah, salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah yang rugi.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
4: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
5: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
6: Tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
5: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
6: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
7: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
8: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
6: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
5: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sininna tumatamu labbiki ki hadirin. Rinalan na yuwa ni mabaraka ini pada luni mai pada ipangurusi ati mapacita ni bunga Allah Ta'ala untuk syukuru kiwi siagi igan na pagpinyaman na bunga Allah Ta'ala ri aswan ni ya nasabari datu pada ang kasinapak dapu-dapu ngari bola mabaraka na bunga Allah Ta'ala mamuari bari idik manang ang kihadiri tama ki isaisa tau syukur luri punga Allah Ta'ala sabari ito salama lino lapi-lapi di akhirat insyaAllah salawat tama patutari alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebagai uswatul hasanah wa rahmatan lil alamin. Sini na tumutama labi king ki hadiri tanda sa tiwat tuwe, alhamdulillah. Ang kasikiidi sa langi, tumataw baru. May gamiha sa isan na si isalata. Di na pala itahong baru na. Iyan mo ako 31 Desember, 20 milo na pakanya kima ni persiapan na. Ang kanabalo siya pina. Balo ni sa patun na. Magay may pakiminda jipandang. Tahun baru. Sementara tahun baru kita sendiri, samana di ini ngerang, samana di ini isang. Kaliupan na tumat tahun baru di selengi. Idi lagi yang kail na masigi kira-kira imi ruya pala Januari, Februari, Maret, April. Terkadang di ini ya pala, ia rungulang-ulan na selengi. Nah oleh karena itu ada yang dirahmati Allah. Si kumuru juga na batuwe, ia rupak dekin na tolinuwe, maka dasi tak tambe umuruku, pak dekin na tolinuwe. Tak tambe nasa umuruwe. Na iya ke iya kupak dekin agama, pak dekin na pungalla Ta'ala, pena itu juga batuwe, pena ikurang umuruwe. Iya ku pak dekit tau lino, pina ijo kawatui, pina i tatambo murui. Niya ki pak dekit punga Allah Ta'ala. Di. Semakin berjalan waktu, semakin berkurang umur. Magina kamakuru, nak kada iya roko menuru agama, umuru tayi di iwi, purna patantu punga Allah Ta'ala, maka kada iko badu, sempamanya. Iko badu, epitu pulau tau umuru memuli suri pamasina punga Allah Ta'ala. Ya, tak dampai kamu kalau berdu. Tanya ini. Ini rumah luru ipau. Seumpamanya si dia rupa tahun patan tu pun Allah Ta'ala maka dia ikut lebih tu puluh tahun umurmu muli suri pamasih na pun Allah Ta'ala. Ia ku maku kue umur na na puluh na pa tamai 1433 Hijriah umur na mancaji bi na puluh na lima. Jadi waktu na na puluh na pa enam menit tahun na munro kolino. Eta masih 65 umurna, patah tahun mani, 5 tahun mani mundur kulino. Ta masih tahu pemang, gana 66, patah puluh mani, patah tahun mani mundur kulino. Jadi makur pina ijo kewatu, pina kuratu umuru ukur yolo nepung Allah Ta'ala. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, pina itu tak tambah umuru, makin bertambah umur, makin berkurang kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, yaitu asuh sebenarnya telu ngasuh mi. Telu mi asuh. Asuh nomor sidi iwan ni. Asuh nomor dua yasuh. Yang ke yasuh mau gue. Asuh nomor telu. Yang dari itu asuh banyak. Asuh iwan ni. Jokai digagana terungi pungan Allah Ta'ala. Labak bawang.
Asso baya, dene risa makadang kamu pa kajamina baya. Tuki. Nega kajamina semua yang hadir pada kesempatan ini bahwa saya masih hidup besok. Baya magungku yang mati yang ipa asal bacanggi. Iya kuryo lo tau melo mati menurut cerita na tomato ay. Maka dia yang buryo lo kumelo mati tau eh. Maka ya itajang. Itajang ni si garun na mata bulun na mata putih na. Ita jen ni iya runang iya macakit na aje na. Ita jen ni aje na iya ko melok ni turai mati malam pu aje buku. Iya ko liwu i tau masih sayro na nalam pu perlu yasik di topo tu insya Allah. Tapi iya ko memula di malam pu aku itu tanda-tanda akan siap berangkat. Nah, angkat tau tau biasa na pesalin runa. Kada misa makadami ni ga mati dik kan pasalin runa. Ya ku munru yu mak batu kuru berarti wah macam ini tu. Ya jadi di sudut matu pasak mana di rutah. Angkat tau tau biasa nak go ini oli nah. Napa ni mau? Nah saya ku mak bau tanru go di tu pak. Iye na tanrangi pak di ni nomor dingit ajang. Di ni nomor dingit ajang maka di itah ajang yang kamu bak nirna pakai melo mai ngaripu ngalata. Di ni na cucu. Resepak magai. Merumula dari maku kui pak teh mati. Angkat ku kadidi pak mati. Menonton pak guluk Malaysia Indonesia karena terlalu tegang untuk jantung meninggal dunia. Guluk iya pak. Masih banyak yang terjadi. Ya, makanya sini tu tau bikin kia jadi selama ki umur naringi pungala tanah jadi asono muruk dua termasuk asto baja dega jamina maka didi tu menemu pi baja. Iya sewe termasuk asso naringi pungala ta'ala. Tepak kiguna lalui asse nasibah madecing. Siapa tahu hari ini adalah hari kembali kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka naku iya sewe na masalah kedo kita tulisu di pamasinu pungala ta'ala. Aga na senang. Maka naku iya sewe na katu ipat diri hati na tu mati. Iya ku iya sewe na pokok kewajibat dari pungala ta'ala tu mati. Maka na kira-kira. Makanya salam angka ki wat ngering pungatala tu ya sewe tepak ki guna ya sewe nasi bawa madici. Mangkana yaumuhu khairun min amsi ni gini gi ya sewe makanja ina ya wani fahuwa rabihun tau pala ya tu. Makanja ya sewe ina ya wani tau pala tau labah. Turing ke peningkatan. Wa mangkana yaumuhu mislu amsi ni kini gini gi ya sewe pada mai wani fahuwa khasar rugi lupuk itu. Waktu na dina lo Mekah. Dina kena tahu masigi. Sekali na pole Mekah. Dini tiba bana masigi. Ini pada-pada pun. Aga nasib na bita. Pahuwa khasar. Rugi tu mapiro. Mudah-mudahan diga mundur nomor telu. Pemangkana yaumuhu syarrun. Nigi-nigi tau majaya sewe. Na iya wani. Pahuwa mal'un. Itan rutan lebih bunga Allah Ta'ala. Dulu rajin ke masjid. Pura biasa rajin tamu masjid. Waktu namu pemapadi-padi. Luar biasa biri jamakna. Tapi mega ni waramparana. Ia mani main urus ustawani. Gangkana dina ni tiba banda masjid. Pahuwa mal'un. Kita nantana di pungala ta. Na'udzubillah. Ipada lisu ni tangga elita. Kada maga muaru. Nah selanjutnya memasuki tahun baru ini bapak ibu sekalian agan aku ragata tuh itu kena tahu bawah minta ngiter pergantian tahun tidak ada perubahan sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana peningkatan ibadah iya ku engka biasa sih seleku dek pernah sempaja letu iya waniwi dek pernah sempaja lima waktu tak kuraga ini natu mas sempaja lima waktu memasuki tahun baru Islam. Iya ku engka biasa megangi ciku-ciku na ita pajai ini. Biasa ma timbal lebih-lebih. Biasa ma kola. Ini mani matro yulata. Boleh kapi kabahan teman tasnya. Tepang ketemu ya kak majama. Nasawi ustaz alhamdulillah. Kada kak magai na semak berak kak idakwai. Iya ustaz pura mana ngujama itu tarampe nangye. Pura mana lo pakai itu timbangan ni, ulah. Pura mana ujama, tapi saman nadi kagak vitamin ribu aku naikkan na usaha. Magi naseng, saya harus berusaha. Upalampu baci. Alhamdulillah, di panasiaga tanah ustaz
sama nawita dalli imin ri bolaku barakanna nasaba lampu e de gamana pung Allah Taala pura mana ujang mak itu coba gari tulis mana ona bos kalian iya ko malampu becci 500 sasaro iya ko mak jekku becci sisak buta saro iya ro 500 wat dingi mapaci macu to ba macaripa iya naro sisak bue rupiah isaro ipin ri bolae nanre ni anak ta tanre ni benita tanre toni digaru-garu dijai pada akhirnya marat jini tema tujuh bagaimana pula Allah. Ini terkadang kita tidak pikir saruna mibangi pikiriki dene pikiriki asik nama agama tuye nampak mereka tentu si seleta salah paham nasengi mak berakak ya kuna pake mak bengu bola duitna nasa mak berakak miruka pada lekustas kak mage nasa iya matua bengu ngak boleh matua indri ke Mekah. Aku pedang daku, iya tu dia enam di abu toro di tu Hendri ke Mekah, dia minas saja. Di abu toro di tu ya bau ngak bola, sekarangnya bisa. Dia nak di cit di mita ngak ya kau mikir mita berakat ni, saya orang parang. Maka dia matu pagi mak bangun, dia matu Hendri ke Mekah, dia matu waga, sekarangnya bisa. Tapi apakah diterima oleh Allah atau tidak? Itu yang jadi masalah. Narikung kepala si jisaraku iya sewe, pura pagoi makor nadi pada pajalat tu ya berniwi, tanya kelana pajai berniwi. Sekarang peristiwa yang paling dikenang adalah peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini perlu diketahui. Peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, kita juga perlu hijrah. Hijrah itu bukan saja meninggalkan tempat yang satu ke tempat yang lain, tapi hijrah yang paling afdal adalah antah jurasu ketika kita mampu meninggalkan keburukan menuju kebaikannya Allah. Ternyata bayar semalekat dapurang isalai Mekah ke Madinah. Isalai kampung atau lo sumpah. Tapi iya lekat dapur kami nama kanjai nasa nabita yulena salai jai natolori agamana pun Allah Ta'ala ya ko biasa ki majek ko nipa lempu itu hijrah biasa ki mabok pajai mabok kita hijrah biasa ki makola ilangga-langga biasa ki makola ipa lebih-lebih tinggalkan itu kita hijrah ke agama Allah insyaallah dina wat dikit masilat dalik napuli pun Allah Ta'ala iya ko isalai jai natolok ko dicengih. Apa madering ke mapi bali makan agak tu naji goreng ustaz makku pina jaji dia anakku apa ni gatu makan makku pina jaji ada sahabat saya datang di rumah bertanya magi pelayan ustaz jana pagau madi cimatui kerana saya anu sugi kak magi nasang anu masalah na pagau sugi matui kerana kak angka maturu ya anu makan jana pagau sugi matui kimpuji iya ke majai pagau na tusugi makan jai ke pagau tusugi nasalah bi makan jai dah. Caban na diga kata makan jai na pagau na sugi, na melo ko sugi pagau ni majai. Coba kita pilih bos kalian. Justru insyaallah ya ko angka tahu mak jaja si pa. Na sengi kanjak na taruh ni cik di kanjak na sebab mega na saro. Tapi iya ko malam puki genna i dua kanjak na sak makai ipake selamat lino lebih-lebih biar na pau subhanahu wa taala. Ini peningkatan. Memasuki tahun baru Islam, mari kita ubah segalanya kita bisa ubah. Ya ku meloki di agama na pun Allah Ta'ala madici. Dunia ini sementara, Pak. Deto tu na marejing i palampu beci. Ya ku deto le palampu lurus ma ku e malampu beci, palampu toreto ni hayolo. Nasangge guru ta kali sidinring, ya ku de panule malampu lada i palampu toreto ni ha. Yang penting dina lampu kandau. Ya, dia tu malam pun kau kan doa. Ya, aku malam pun makui, tapi malam pun tore makui. Malam pun tapi tore-tore mupi. Karena tu rapat cek dek. Insya Allah, Pak. Mari kita coba. Kita coba-coba mikir. Malam pun dia cek mana pun kalau tak. Biasa imam meteri kura-kura meteri. Nah, tersalah ini. Tersalah ini makui. Iya, kau kata saru sekian puluh juta. Saya tanya kembali. Siaga tanah tu lemahnya menyemangi. Dali harata. Tanya dari halalak. Dari harata siaga tanah tu lima nyemangi lino. Kau lino telalung siaga tanah tu lima nyemangi. Paling lama 70 tahun anda bisa menikmati. Paling lama 70 tahun. Itu pun kau yang remalasa. Iya kau yang remalasa. Maka ni. Kau dia tu malasa. Nala tanah 70 tahun. Ini 70 tahun. Nala tanah 40 tahun. Nala lima nyemangi orang perangi. Biasa mu tak perhatikan apa keadaannya. Iya kong kata telu pulau tahun umur na nasogi, telu pulau tahun umur na nasogi, ditambahi patah pulau kan nani pitu pulau.
Jadi makna kak denre, namola pipi tu puluh tang umuruk na tawe, nala tanre patah puluh tang yulle manyamangi dale. Contoh, ni kata umuruk na pitu puluh koi. Iya kau telu puluh tang umuruk tata sogi-sogi tamasagi na, narapi ni pitu puluh maku kewe, iya kong ke aku tamal li canggore yulle mo pamadre. Aga jemal lina sepuluh emali canggore kadi, aja numpak dapet canggore na, cawu nisiku. Angka po na po li mali choto na sa ino eh asam urat. Pabila ini choto eh. Pure mali otobaro na tamimeo na kilolek ja na sa iya jenang pacho ka na yamimimewai. Yamanyamanyamang imobil orang pernah ko makwiro na ko bitupun itaw tomelo mani monro ini mani mewai. Jadi ya ko nyeru talalu lino paling lama 40 tahun. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Ya ko matapak mukit makadang ke akhirat. Yang jadi masalah iya eh marat jingi terima eh. Bener ni kemakan eh. Itu pun juga tau mati li semua cerita setas eh. Hei, malasa ni. Tanya nak watak kali malasa hati eh. Baru-baru ini saya ketemu dengan Pak Imam di Mas Epe. Pura mas sampai jangan serah. Napa dah enggak. Nasa engkau jika kamput tau setas eh. Hati kak masalah eh. Kak makin nasa. Napa dah enggak nasa makan dah. Itu pun juga tau mati li semua cerita. Ada aku tercatat muka sana. Makanya mana kecatasan aku. Ih, catat ya seniru. Mana kecata? Maka daka iya ko baya sengedi ko tutumu pa. Naluru amatiyang ko tutumu pa. Angke tulumu biki. Kada anu bira ki kak nasuruh ko lumasan pajangi bini na ko matai. Kak ko baya sengedi na amatiyang angka lumu biki maka lo kiju masan pajangi patah pa lisu di pamasin na pungala ta'ala. Podangi. Ada mojaban masan pajangi. Ayin lebani ko salu eh. Kada mana kak kada? Ditu pak jika tau mati lisu macurita eh. Ia menyerot di pudang itu makir. Apa ia itu tengah berikan makir tahu deh nama tepuk makir engkau heran pun kalah taala. Jadi ia menyerot di pudang makir di itu pagi kata mati lisu macuri tak magi memas sampai jangi. Jadi apa sama apa ia kau deh betul lima sampai jangi aja muta mega curi tadi aja. Coba ini bapak ibu sekalian. Nah siapa yang malam ini tidak yakin dengan adanya hari akhirat maka malam ini bapak ibu sekalian kafir kepada Allah. Ni gaya wani di nama tepuk maka dan kahiran apa Allah Ta'ala kafir gitu. Tapi semua kafir itu masak kaya ayat apa Allah Ta'ala. Wa kadzabu bi ayatina ulaika sa'abun nari wa biya khalidun. Tu angkai masak kaya ayat apa Allah Ta'ala neraka matur terung ronda. Nah, ibu suruh kepada masih apa Allah Ta'ala Masya Allah. Jadi rumah dari marat jitina tarimu kutu maka dan suruh suruh ganasang yang piang-piang mengeri antri-antri ini namun itu liwat di tukik mandri. Sebenarnya pak banyak gambaran syurga di dunia tetaruh pun Allah Ta'ala melukik mita gambaran na suruh ke kolino wingerangi atau ngaroh puluna jadi ku tahu ngaroh puluna berarti napa telu tahu merukku mereka ramu kak gerutu pak ya ku tahu ngaroh puluna berarti napa telu tahu merukku nasabah saya kelahiran 77 wingera waktu ku SD tahun tengah 2005 kelas di KSD wingera lah dari waktu ya kumilu manri pautawe maka rajin makin rik napa makudu jadi makin rik tawe napa makudu tupah ya waktu ya jadi ya ku ya waktu ya lepudangi tawe maka dah ya tu matu ku suruh kan mau tu tudah-tudah mau ditu yang piabu aneh di nama tepat ya waktu ya kadai mak balai ustaz makukui lagi tu makin ri kenapa tu makudu napa ya labu napa oi manang kana satu datu dah mini ampe ya tapi makukui maga ni he nah sebab melo ibu ngala taal mak pitangi gambaran na suruga okolino na ringi ama catolino maka depak koi pa oi na datu buana ko tanai ukui pa namo to liwo ditoyan ribuan apa oi itu gambaran surga orang tidak sadar. Dan merana suruga itu makada kumatu akhirat makumaku segalanya kesenangan. Dina tu makin, dina tu makudu. Sekarang sudah ada gambarannya di surga, di dunia. Demi na paham itu, Pak. Demi na guruiwi, dina pelajari. Suruga ini pelik, ya na taruh kong ini risang. Neraka, aja memang nah. Ini makun raya. Ya kong ke makun raya, dina matapa makada ke neraka. Nulai makutu-kutu mana sih. Gambaran neraka itu api. Biasa mungkin nak buka pelah, nak buka api. Neraka itu belum seberapa bu
dibandingkan nanti di akhirat. Saya teringat ceritanya guru tak Kiai Abdul Rahman Ahmad almarhum. Maka di guru tak itu api yang ke maku kewi itu api neraka. Saya sapu neraka itu cek nilai dan pun neraka. Wattunna Nabi Adam alaihi salam melu man resik di agak-agak. Tapan ke Jibrilu maka di Adam. Dina cucuk yandri itu gagi kudini nasuh. Maka di Adam pikuni cerana milu unasu na digaga api lu diupake. Lau nu boleh meringa api ku neraka. Lau Jibrilu mengurung kupungala ta'ala ipuang milau Adam api pada para jana batukar rumah. Maka di pungala ta'ala imu petami api na neraka pada batukar rumah kulinu hancur di dina. Maka dasi hei Adam na cieng ipuang ipatama pada batukar rumah. Kada iya wana na payar milau ngakak. Lau si milau, akhirnya pun ngatala iya kumpatami para jana iya, ukulino. Dega gawat dengan rumah nyawa tur limu ngatala. Kembali lagi Adam, Jibril kepada Adam. Hei Adam, dina cucu. Nak kira iya na boleh kami nama bicu eh. Lau si na alina Jibril, eh pun iya na gari kami nama bicu api na neraka na lau Nabi Adam. Angkana nala agai pasengi maka dahi Jibril, iya kumwalai pada rajana itu api na neraka. Tarulalu mupacuru iri bulu ikatelu, napung pacuru itasi ikatelu, napung pangulu ku Nabi Adam. Ini tu nak pendapat maka dah adanya gunung berapi, itu bagian daripada api neraka yang dicelupkan. Iya naro cek dek ero, purai pacuru itasi, iya tu bagi-bagi letup aku kui pake manasu. Pina neraka. Nama kita sedih pas kalian. Tanya apa selina? Napa cek deh? Kukum atau sari mundi nepung Allah Ta'ala. 77 kali lipat. Panasnya. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan laku pelu ini jatuh lupa yuk bitu pendok. Ukulino. Unru bahayana apinna neraka. Purai mangulu apinna lino. Maka deh epang aja lalu kasih matu pasir runtuh ke api neraka. Api boleh ukulino ini. Unru, bagaimana pelana ya kira-kira makanya kita kembali sadar memasuki tahun baru mari kita tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ajak tamasela salaija'ena sebab makurang dalekta insyaAllah justru lebih pernah tambah ya dalekta pungala ta'ala iya kutulis salaija'ena sebab riuna pungala ta'ala mega terjadi pak makwaru naisan ni masalah na salih justru di petak bolong-bolong ni dalik nak kupung Allah Ta'ala ayat tam itu salih jai insyaAllah nah ini yang pertama jadi memasuki tahun baru peningkatan ibadah yang paling saya ingatkan pada malam ini ya ku biasa ki di petak sampai jali motu asam penjali motu ni ya ku masam penjali motu ni maku kewe tak kuraga isi na tak tambah sampai jatak taruh sampai jasunak iya ku maku kewe alhamdulillah mas sampai jali motu ni mas sampai jasunak rawatib tu ni tetambai sampai jasunak sunak lainnya sampai jasunak witri sampai jasunak tahajud sampai maknya kau kamu apa dia sampai jasunak tahajud tersat terpagau ipa iya ku lipat tu lai matat tak cica si sesi wani awani wani aja na cica na si minggu iya ku dia tu lai cica na si ulang ku dia tu lai aja na taruh waktu asal tersat dengan letak telinga oh tau kita jepak wajin ni terlalu mas sampai tahajud. Coba bapak sekalian. Ini mau peringkatan. Apalagi tahajud itu luar biasa. Doa makbul. Ada itu hadis kursi. Ya, hadis kursi ini diterangkan dalam satu kitab kumpulan hadis kursi. Maka dia rupung Allah Ta'ala yang zilullahu ila sama'i dunia. Pung Allah Ta'ala nonno'i rilagi nalino. Tungkat-tungkat wanih. Agana orang yaron nono na pungala ta'ala puli langi puli asin langi pertama langi nalino bukan berarti seperti turunnya sesuatu makhluk dari satu tempat ke tempat yang lain tidak boleh disamakan tapi nono na pungala ta'ala menurut dalam tafsirannya di sini maka di nono ipungala ta'ala lori langi lino betogi maka di nono ipamasi na pungala ta'ala tungkat-tungkat riwan ni nyerwan ni malampe. Apa mula mengeri bilat tu baca subuh ni yakia iya wani nak kata yoko ini itu sepertiga malam. Kaya rupa rita ngapa ni? Magi kota ngapa ni bi? Mak berikan di pungala Ta'ala. Mandalladhi yad'uni fastajiba lahu.
Gorai pun Allah Ta'ala makada nigi-nigi milo doang. Uwariang ni. Saya kabulkan doanya. Ini hadis prinsipal. Man zalladhi yada'uni pastajiba lahu. Nigi-nigi tu milo doang majepu tarimi doana. Milo doa apa eh? Nah tentu di mana ku hadir eh. Megalak da kebutuhan tu kupung Allah Ta'ala. Megalak da keperluan tu kupung Allah Ta'ala. Aja tamangingi milo doang. Maka dia ada guru tak boleh singkang lebih remui deh na terima pak doang ibu Allah Ta'ala na iya pajai milo doang unru perlu na tu milo doang ya kong katau si seletak di nama milo doang itu termasuk kesombongan kepada Allah orang yang tidak berdoa ini ru doang ni luar biasa berakana bisa mengubah takdir Allah. Dengan Nabi juga yang mengatakan begitu. La taruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah kecuali berdoa kepada Allah. Miludoki. Aib itu engkau menerima dari ki. Magi jeri asas wani-wani matuka miludok terima kuma. Ya presa-presa jolo. Dito kena liwak batu milu doang. Cantik mina kata ni milu si panting. Dia memang ada jaji. Asa urak kuma tu. Jadi ya kotor milo doang isal isengeli. Kadai yeri ya pedang kapet pak belu belu pet jema aja milo dah le pedang kapet je. Ya kau pak belu lamba aje. Ilau kau sesuai pak belu lamba aje. Ya kau nasi kau lah aja nasi gira milo apa le asu gira pak disengang. Makur betul nak baca. Aja aja tak mengingi milo doang. Apa

Cau ima kue. Mengingi tu limi jadi ma jadi melat tu. Napa kamu bawa menarik nama kue? Nah sebab dia nulis tajam ni. Hampir setengah jam berdua. Melu si setengah jam pak. Sampai saya penasaran. Ni kata umi lu rumah kure tanah. Buruk kemas sempaja sebab dia boleh perpanasar aku. Loka lah guru tak almarhum pak baja. Milu doa masya Allah tanah. Sampai tahu ibu rumah tanri napa matu lek napa paku bama ni. Jadi ini mana pakai kami lu tu lah. Milu kita gejok kerja lihat lewat di mata. Kung kami lu milu doa kerja lewat di mata. Waktu di jaka mana seling milu tas leto ni lu imangi. Di itu saya tu nak mungkin imangi milu dari kuperi nang kata macu imun dinali nampak milu doangan. Pada ya aku imang ada nang kawak kada ipo ngari ngak dalu pakai nado bini aku denangka. Ia matu atu bilau, insya Allah ia bilau, ia tu nilu imunri. Assalamualaikum lino agarak, ni kerja selamat imunri. Milo manang, aring ngapuang asa kini ngak dalu, ni kerja imunri. Milo manang, ipuang berikan saya kemudahan dalam urusan saya, ni kerja imunri. Milo manang, itu ya sang imang. Ia kong ke ima, tu ribadi ini dapat tujuh, dapat tujuh imun sementara kata macio. Ima dek na cucu, ima makku itu. Ia tu kotoran letak milo doa isa matu tu makan alaiku milo doang. Segala kebutuhan pribadi saya. Ia kotu imang ipacu tu imundri. Iko imam maca insya Allah. Ia kau imir alasan tak ditemui macu na sebab alasan makan dah. Kamaling ini lo imang letak milo insya Allah di tos itu na mungkin. Iya. Ini berdoa bapak ibu sekalian. Aja tamangi milo doang. Bahkan ia kotu milo doa dek na makan masam pajak patah itu. Makan nabi tak ilo doa kuri tengah benih. Dek nama mesti makan mas sampai tapi tidak kembali. Namu kami ranjangi mati nruki nala gacuki takit takit tati dua. Ternyata tati dua ni. Dek nama riga tu milu doa kuranjangi magai doa tengah malam mustajab. Masarolak bimi aku tu mau tu mas sampai aja. Napa tu milu dari sampai? Namu kau kira ranjat tak sih? Tapi si baki bini tak sampai mana? Iya tapa takit takit nanti telinga tati dua. Justru bisa berdoa di itu. Eh puang, hari nggak kasih palu mulu mari urus aku ye. Memului ka urusan mawar jingi pungi, mawar pungi. Dika kau dipanding apa lo mulu kecuali ini pun. Iya pa, ilo doang pa masih ini pun ngalata. Mi kak matiin rumi lo doang ya. Depa wotok napa kak telinga. Mi lo doang mi mana. Depa wotok napa kak telinga. Kau paham lah. Iya kau telinga itu belum tentu wotok na. Ya. Saya alhamdulillah bapak guru na guru tak Dr. Andi Sarifin Ali almarhum waktu saya di pesantren maka dembo aja moto sebelum na milu dari pun Allah taala aga urusanmu melu jokang ya rosero terutama isengnya selama ka insyaallah epong pas salam atama pamulat moto ku letuk mati roh ku memang ya mur bang tapi pamas itu pada itu meringerang iku kebunga moto ya muami kata pang kamu gaji 85 kamu galurang depa nutuk napi talinga tapalino ni ngerang sama ge wattu na melo matindro lino to mini ngerang coba gerita retik kang ipai aja tatindro sabun tu milo doang insyaallah riwa tu tak mau talinga naritu ki peringer rapung Allah taala saat itulah kita berdoa napa tu malu we jini tu masa bida subuh insyaallah ya jadi kembali ke tengah malam man dzal ladzi yad'uni fastajib lahu ni ka milo doang insyaallah tarifung Allah taala. Wa man dzal ladzi yas'aluni ni kata millau insyaallah fa utiyahu waring ina sepung Allah taala. Wa man dzal ladzi yastaghfiruni ni kata millau dan peloria majepu utarimai illo dan pernah sepung Allah taala. Ini hadis kursi Pak. Ye. Sekarang ini kita perlu Bapak Ibu sekalian tempat biasa leta moto-oto masa penyatangan ini. Aja mu tapa tertik maka dah mesti ini juma apa wani aku pada sebagainya asalat talinga ki nang kasam jok kaki alang iwe jini apalagi ku si kamar aki WC ta kan sekarang kan rumah batu seperti itu modelnya pak kemarakna kinrona WC itu na jadi maka gampang tumutuk nama terutama jini dan sebagainya sempamanya atau kacari air lain napa tumutuk pas sepeja tahajud aja mu namiga duan rakam mah. Hanya tak patah telur puluh. Cicah siulang. Namo dua miko yang mama teru-teru. Padamu witri iku dia tulis malah 10 sidi. Asera na. Dia tulis asera pitu na. Tulis pitu lima na. Tulis lima telu na. Dia tulis sidi na. Nama kutu misat diku sidi.

tertutup lesik di tuin pegawai. Saya ingatkan ini, peningkatan ibadah. Yang kedua, atau yang terakhir, sini datu utama nak bikin kehadir. Memasuki tahun baru Islam, di samping peningkatan ibadah, yang kedua, mari kita berusaha mengurangi dosa. Jangan sekarang ini Bapak Ibu sekalian selalu menghitung-hitung pahala. Apa iya timah kukuh itu rumah dikin apalami? Saya menyumbang mesti sekian pahalanya. Ya kalau ke Makkah sepanjang Masjidil Haram sekian pahalanya. Di Masjid Nabawi di Madinah sekian pahalanya. Tapi pura moga terike maka ada dosaku. Kamu moga jadi rukuran lah. Aja nuturi apalagi tambah. Sementara dosa ini kan berkurang. Ini jadi masalah. Nah iya tak mengisi surga, tak iya nak karena mengapa apalah nak tahu ya. Tapi ada rena dosa, nanti nak tutam surga. Namun kapalah tak pada masih, kalau ke dosa tak pada pajak guru ya, tunggu dulu, terhalang dengan seperti ini. Tinggal apa ya? Namun kapalah tak pada masih, kalau ke dosa tak pada ya, ini yang menjadikan penghalang sehingga kita tidak masuk surga. Tapi namun dia agak pelat tak, ya kudiga dosa tak silahkan surga. Jadi agak perlu aku kata, tak kuragai nama kurak dosa ya. Piku cari kurang itu saya pak. Mai galalang. Nomor sidi. Perbanyak membaca astagfirullah. Kamu kupasah itu. Tudak-tudak diga pengeli. Yambak ya astagfirullah. Daripada ditunggu kaya pengeli. Ditunggu-tunggu pak. Rugi itu. Astagfirullah. Iya ku diga bilang-bilang tak kata nilai mata he. Sementara menyetir mobil bisa astagfirullah. Tidak mesti dihitung. Nah itu tuh mesti makan sekian. Iya tuh pak nampi tertik makan terlalu puluh, 50 dan sebagainya. Maka anjak ikut kemat tertik makan dari sikok. Tapi mestinya iya kolak bidit tuh nomor gagah. Makin banyak zikir kepada Allah makin bagus. Buku tepak yang menuju akhirat penggalan tanah. Saya ketemu pak dengan orang tua satu masjid. Lepak ke masa penjaga serak berjamaah. Pura ke masa penjaga serak. Masuk mana biri jamaah engkau tahu matua si depeku tidak dia pernah sutur masih kiri materu melo kak makat dek ni wakak mak jama agak nak pedang agak nasang iya nasang nak lek bini pitu pulau tahu umurku kak jadi nasang iya mabela ni upula iya macam ini melo lisui jadi usat di ngalai ku makan anak utaja meni je pakak bi ku lojokah. Jadi maku kena semboyai waktu ragai aloku aleku bokokku untuk akhirat lepung Allah Ta'ala. Kagak nak usaha tak? Kada saya harus membaca la ilaha illallah 11,000 setiap hari. Bayangkan pak, bukan 111, tapi 11,000 setiap hari dia baca la ilaha illallah. Kak boy, siapa nih tanah tak baca itu? Nasa saya butuh waktu setiap hari 3,5 jam duduk berzikir menghabiskan 11,000 zikir kepada Allah. Saya yakin inilah bekal saya menuju akhiratnya Allah. Biasa muta tudah-tudah ngasih kiri patah lujah setengah. Biasa muta tetongan manuk-manuk eh. Ya ku manuk nulis biasa muta tetongan patah lujah setengah. Apa ceki manuk? Mutiri bilo-bilo ni tunak keno. Ya kau sikiri itu lima takko maniha. Maka anjak mitu pak kong kaya ya, tentu ke pak saya ingatkan ini pengalaman saya. Maka anjak mitu nari kong kita tentukan. Maka dah saya harus baca istighfar 100, salawat 100, la ilaha illallah 100 setiap hari. Tentukan ngirup. Jadikan kewajiban. Bukan berarti kewajiban kita kepada Allah. Tapi menjadikan kewajiban diri sendiri. Namun tu pak sunnah iya kui pak biasa letak pada kewajiban ini. Istilah dalam fikih al-adatul mahkamah, kebiasaan itu menjadi hakim. Sampai jauh witir sunnah mi pak. Tapi aku tulis tuntukan si minggu mau tapago insyaallah, maka lelin ditasak dinarik kode tapago imun rina. Walaupun sunnah. Apa-apa ni sikir eh. Makanya ko ongke tuntukan maka tak telur ratu sesok. Mesti ubaca ye. De usalewi usoe, de usalewani sebelum nak ubaca telur ratu sikir eh. Insyaallah. Ya tepat-tepat ni tu. Ya. Ya napa utari me kuali na guru tak Dr. Rahim Arsyad, Profesor Dr. Rahim Arsyad. Aja mbok mau lupi sikir istighfar 100 kali setiap hari setiap malam. Allahumma salli wa sallim alaih 100. La ilaha illallah 100. Telu ratu sesuai benni. Iya ku demu sempak kosoi. Baca ku benni napa ku liwu. Iya ku malu pe ku benni bi. Amba iku subuh. Yang penting nasa insyaAllah tetung-tungkan sikir. Ya apa ini? Ya kong kasileng iya siroh. Iya kong kasih leng, lesi, saya lesi, apa jadi sih? Isi, kau di mana berak kaki?
Ya, makanya kung kita tuntut tasik di makwaro, bukan berarti kita memilih sesuatu yang lebih. Tidak. Artinya sembarang mau sikir yang penting sikir makanya sah. Cuma makanya narik kung kita tetap di sisi tak supaya mencaji di kewajiban sisi tak bukan kewajiban kepada Allah. Ini harapan saya pun sekalian. Jadi buku tak menuju rampung Allah Ta'ala. Nah sekarang peningkatan ibadah. Yang kedua, bagaimana berusaha mengurangi dosa. Yang pertama tadi, perbanyak membaca astaghfirullah. Yang kedua, cara mengurangi dosa dalam hari kita taubatan nasuha. Iya kung kepangkau ketak mau relak dapat dosa melupu pelupa kau selama ini. Imilu katubatung. Taubatan nasuha pemambak iya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Tuba lahuki. Kiasa taubatan nasuha meninggalkan, menyesali dan ganti perbuatan yang baik. Itulah taubat yang sebenarnya. Bukan taubat yang rajin datang ke masjid. Bukan taubat yang rajin umrah setiap bulan, bukan taubat yang setiap tahun naik haji, tapi yang dikatakan taubat ketika kita mampu menyesali perbuatan yang tidak baik dan meninggalkan dan mengganti perbuatan yang baik, itulah taubat yang sebenarnya. Mereka tahu rajin mak berjamaah, isaliwa rajin tu masih anak. Napasa sungkurna lapasangi menukna, napasangi lapasangi sungkurna jepai menukna. Sepomanya, ini hadirin dirahmati Allah. Mari kita tinggalkan. Sana mereka agak cepat-cepat menukna. Puni mohon ini terus mereka agak. Ini kui pakai ini butuh salah ni. Tidak dampain kak. Nah ini situ topiknya. Jadi mari kita taubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Apalagi kalau perbuatan itu musyrik. Angka kegota mapa 2000 ngalah ta'ala. Salai lalui. Salai ini pak. Sebelum kita menghadap Allah. Tinggalkan ini. Kalau ada gerakan-gerakan musyrik. Saya ingatkan. Walaupun musyrik kalau ditobatkan. Insya Allah. Allah ampuni dosa kita. Namu mapa 2 pak bendeng. Ingka dosa pada rajana masigi. Namu pada rajana masigi. Dosa teripu ngalah ta'ala. Ya kutu tobat tunga-tungamu. Insya Allah nak dampeng ipu ngalah ta'ala. Bagaimana Umar bertobat kepada Allah pak. Engkau pakacau Umar batina botoh. Ya tidik botok duit mua kapang, manuk mua kapang. Iya Umar botok luar biasa si depek mitau kan. Angker tu ngatampu lalu he. Makun rei kanak norani ke agi kumun rei. Maka di siba norani kan. Iya makun rei. Bagaimana membuktikan? Dipanggil orang yang hamil itu isesik watan nape pasut anak. Bayangkan ni Pak Umar botok. Ni kan biasa botok makun makur. Dia kan apa? Napasu, nasesik watan makun rei. Napa napasu anak kan? Urani. Tapi nak karena toba i maci oku nabi ta Umar dijamin masuk syurga. Apa pak? Idi menitu kuciaki toba. Yang menjadi masalah usaha kang isalian majai. Toba ini. Apalagi untuk mengurangi dosa. Yang bisa mengurangi dosa adalah musibah-musibah yang menimpa kita dengan jalan bersabar kepada Allah. Ya kuna kena kipa pacoba musibah esak berakangi supaya mencaji palulu dosa. Ni gini gitu matau mau malasan mati, ia ku tahu mata pak mau nasak barakan ni, insya Allah ipal lolo idosan waktu no kolino nak terutama surga pamasih nak pengatal, ia ku sak barakmu. Yang terakhir, insya Allah bapak ibu sekalian sintu tahu bikin kaya jadi salah satu cara yang bisa mengurangi dosa ketika kita sintu tahu nak bikin kaya hadiri orang-orang yang lain ini mendoakan kita. Jadi salah satu cara untuk mengurangi dosa tanya tu bang anak tahu di milu doang ki tahu lengi buat di mana milu doang ki lak dampang iri pung Allah Taala ni gini kita tu milu doang ni dampang iri rupa tahu maka dai nabi ta man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat ni gini kita tu milu dampang isi selana tu betapa kata ballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah jo kisi di de ceri no pung Allah tungka sek di tu matapa ilo doang ilo dampang iri pung Allah Taala. Oleh karena itu insya Allah inilah menjadi dasar bahwa bukan hanya anak kita berhak mendoakan orang tua ketika meninggal atau masih hidup, tapi orang yang beriman pun berhak mendoakan sesama yang beriman untuk bagaimana ilok dampangi di punggung Allah SWT seletak. Tak dampangi kak, siku nyuruh kapa uli waran seperti ngerangan, memberi pak berakai punggung Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulan insya Allah, marilah kita peningkatan ibadah dan marilah kita perbanyak tobat kepada Allah. Insya Allah. Ya nama atu inas sabari ya tutama surga pambasina Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Saya yang berdoa bapak ibu sekalian mentakminkan doa saya. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi jumain. Alhamdulillah rabbil alamin yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman ya rahmar rahimin. Allahumma rinal haqqa haqqa warzuqana ittiba'a. Warina
lebatin-lebatin dan warsukan aja tinaba. Allahumma fillana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir kasih di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jumpa kembali untuk Anda semua penikmat lagu-lagu daerah di sore hari ini. Bersama saya Mbak Susan, hari lagi menemani kamu di ruangan santai tentunya. Kamu boleh telepon di sini di 081-1413-1066. Lanjut nih, terima telepon dulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan.
1: Ya, Bang Sultan di Wasu.
0: Lanjut sekali, lanjut Sultan.
1: Ya, request lagunya Papo Jiku.
0: Papo Jiku, oke. Salam-salam ya. Dulu.
1: Spesial manis untuk seluruh yang monitor saja.
0: Yang monitor, wih.
1: Dan seluruh teman-teman simpatisan sosial tanpa kecuali. Di antaranya ada Pak Mardianto.
0: Pak Mardianto, ya.
1: Jeda, Leman, terus Bobby, siapa
0: Naja,
1: ya, Pito juga Pito, dan semuanya mau deh,
0: semuanya mau deh,
1: nah, tunggu aja lanjut tugas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan di Baru, terima kasih sudah gabung di sini dan request lagu Papo Jiku. Siapa lagi nih di belakangnya Sultan? Ada yang pengin gabung di sini sebelum kita lepas lagunya Papo Jiku? Halo. Halo. Siapa nih? Ya, kita sambut aja nih lagunya Papo Jiku. Yang mana ini dia lagunya. Selamat terhibur buat Anda yang masih bergabung di sini. Ada yang pengin gabung nih lagunya Papo Jiku ya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda.
2: Dirajang.
0: Nanti lagu.
2: Saja lagunya
0: Papo Jiku. Oke, Mi, Papo Jiku.
2: Nah, saya mau juga ambil tapi dia di ruangan.
0: Iya, itu namanya lagunya sama ya.
2: Ya, sama.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Sultan di Baru. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Ani di Pare.
0: Ani di Pare.
2: Iya. Aldi Bro di Pangapara, Anto di Duri, Jaya di Sompeng, Amayani juga di Sompeng, Emma, Yusuf, Bobi, Mama Wati dan Papa Wati di Pulmang, Ira, Ulia dan Rizda di Majennya, ya di Sompeng, Amayani juga di Sompeng. Sudanto di Durin, Amar di Jerman, Nur di Leram, apa lagi? Bilal, Fatma, dan Ruben di Wajo.
0: Ya, siapa lagi ini aja?
2: Nur di Leram.
0: Harmi suara aku kudung. Di
2: Gran dan Aco di Majek, di Polman.
0: Di Polman.
2: Maulah.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Ya, gimana nih Aji Eda dirajang bersama Sultan. Lagunya sudah kita dengarkan tadi tuh. Papu

0: Ciku, selamat terhibur untuk Anda semua penyuka lagu ini. Oke deh, balik lagi saya mau ajak simpatisan Susian untuk telepon di sini di 0811413 1066. Saya jumpai dulu nih, ada Wiwin Rumpun Bintang telepon KJ. Halo Wati Ros, selamat sore. Halo berikut nih, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Kabar baik. Siapa di mana?
1: Rompol, Mang.
0: Leman. Langsung mikirnya bilang Leman. Ya. Suaminya Mama Wati.
1: Iya, suaminya.
0: Ha ha ha. Eh, lanjut nih lagunya apa, Papa Leman?
1: Apa lagu apa ini?
0: Lagu Mandar, lagu Makassar, lagu Bugis. Lagu Mandar mi, karena tidak ada request lagu Mandar kalau bukan orang Polman.
1: Iya.
0: Eh apa mi? Elona Molo i. Ini he.
1: Anu mo.
0: Ini ada ini. Ada juga ini Balisa Balisa Tematindo.
1: Ah iya mo. Balisa Tematindo.
0: Iya. Oke mi.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Apa baru lewat tadi?
0: Sultan Haji Eda.
1: Ya, baru lewat tadi ada Sultan, ada Oni, ada juga Adika, ada Pak Kamis, ada juga Jana Ani, ada juga siapa lagi? Haji Eda, Maria, Tama, ada juga Anis, Pare, ada juga Putani di Purmang, ada Kira, ada juga siapa lagi, Alia di Majene juga, siapa lagi, ada juga Mawati juga, Mawa Berika.
0: Iya.
1: Ada juga Bidal, ada juga Rube, Kamal, ada juga Andri, sama Kiani, Bukte, yang semuanya minta perfect.
0: Semuanya aja deh.
1: Anto juga.
0: Anto Duri, Ahmad Yani. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leman di Polman, terima kasih. Mari kita dengar lagunya, lagu Mandar. Saya siapkan buat Leman. Judulnya Balisa Tamatindo.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Ya baik, simpatisan Susi ya, kita lanjut aja nih. Setelah tadi beberapa lagu sudah aku hadirkan buat kamu, kembali saya ajak buat teman-teman pendengar Susi ya, yang pingin telepon di sini, mau request lagu boleh telepon aja di 0811413. Namun sebelumnya saya mau salam-salami dulu nih. Ada Sultan, selamat sore, terima kasih. Leman, halo juga untuk Leman, siapa lagi nih, Sultan, sudah telepon, Haji Eda di Rajang. Terima kasih semuanya. Yang pingin gabung di sini boleh telepon lagi ya di 081-1413-1066. Untuk Bapak Margianto, apa kabar? Selamat sore. Halo juga untuk Nasri yang lagi melintas di Pinrang nih. Mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Yang mau telepon boleh gabung lagi nih di 081-1413-1066. Ada juga Ramla di Kemuning. Selamat sore. Nih sudah ada mau telepon. Saya terima dulu ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Yeay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatima, Fatima. Siapa ini?
3: Fatima.
2: Mama Wati. Apa mi karebamu Mama Wati?
3: Utaya pepolemu lagi.
2: Mutaya enggak tuh ubalakang
3: Iya, saya enggak tuh.
2: Manara mama bahasa Mandar sico-sico.
3: Anarat
2: apa mi dialekku sa itu setengah yau apa anu bahasau kampona siteng bahasaku kampunya di mana tuh he ada dibilang orang apa itu iya
3: orang
2: dialeknya
3: orang apa?
2: Apa itu apa lagi namanya di bawah Ulpe misangana.
3: Apa lagi?
2: Muak basai bahasau. Apa na sangat tahu kampung na apa?
3: Kampung.
2: Ayan dia mau mengerti.
3: Iya kampung.
2: Kampung apa?
3: Nama kampung.
2: Muak basai de bahasau. Na sangat tahu Mandar pole inna.
3: Mandar pole penrang.
2: Ay, bukan je itu pertanyaanku.
3: Pole penrang ya, Ji.
2: Nah, bukan je begitu anuku maksudku. halo apa tadi judulnya he? Apa judulnya he?
3: Polemu.
2: Mutayangi papoleu. Iya, Mak. Ma elo modolo sico-sico
3: Ingin
2: ada wisam ma elam lagi. Usah ngamanarang ngo.
3: Nanya tuh umanarang.
2: Apa papa lema mak gitar, i uma mak elong.
3: Indah story nesa mak gitar.
2: Isi timban di tuh palakang i o. Utayam papolemu di akemi palakang. Lanjut Miki.
3: Ya, salam itu Rolo.
2: Salam-salam Modolo.
3: Ada Pak Lemang. Ada Haji Eda. Ada Anto Duri,
2: Anto Duri. Iya.
3: Elis Dauni, Randy, Maulana, Mesakane, Bobby.
2: Me di misolamu he.
3: Me di misolau, Nurlia, Yaco.
2: Iya.
3: Pak Martianto, Nasri.
2: Nasri.
3: Nurul juga, siapa lagi?
2: Siapa lagi?
3: Fatma sama Bilal. Iya, semuanya,
2: semuanya
3: mau.
2: Iya, semuanya mau.
3: Iya, enggan nana mau.
2: Enggan nana mau. Iya.
3: Enggan nana mau aja naruan asam milau.
2: Naruan itu. Eh, cocok Miga.
3: Iya, cocok tuh.
2: Iya, cocok mi paling.
3: Naruan asam.
2: Iya,
3: Iya. Oh ya Ji.
2: Iya.
3: Ya, semoga sehat.
2: Sehat selalu.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati, terima kasih. Ada lagi mau telepon. Terima lagi nih. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
4: Dari Ahmad Yani Sasmu di
2: Ahmad
4: Sopeng.
2: Yani dari Sopeng. Lanjut Mi Sopeng.
4: Lagu ya?
2: Lagunya apa nih?
4: Melonia Ketetniola.
2: Melonia Ketetet dikasih Yola di agak pimule mucea. Ya. Di agak
4: pimucea.
2: Tendri pojimuron di aja na mulai selesek kurohi. Tetet ni tu, tetet ni Yola. Pura ni mak bicara tu matoehi. Agak pi ano ko no may
4: sagi
2: yeah. Aja na
4: tete ni ola
2: ko dege duya la ko di koperasi
4: sele ni ko
2: ake ani pare sele ni pare jolo
4: iya
2: sele no he
4: Aji Eda.
2: Ada
4: di
2: Pare-Pare.
4: Jirani Majene. Ada Nadia di Central. Ada Leman di Polman.
2: Iye.
4: Di Bro. Ada Bodi di Polman. Ada Duri di Enrekan. Ada Pasma sama Bila. Ada Mama Wati. Ada Sultan di Barre. Ada Bunda Mariang. Ada Aina. Ada Intan di Belawa. Ada Pak Mardianto. Ada Nasri. Dan
2: semuanya.
4: Mbak Susan.
2: Iye.
4: Kasih.
2: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad Yani di Sopeng. Terima kasih Ahmad Yani. Weh, megatungan nih pada kisih bawaan Ahmad Yani. Meta-meta nih mat telpong apa. Mega nih natepus si asena si bawaan nih. Melo nih agak tetek nih olah tajen di jolo. Yang mau telepon lagi boleh telepon di sini di 0811413 1066. Buat anda semua nih saya mau kirim lagu juga dulu nih. Buat ibu-ibu PKMT apa kabar semuanya. Ibu-ibu PKK, teman-teman di JLP yang lagi suka olahraga, jogging, jalan santai, jalan sore. Terima kasih suka lari-lari nih cewek-cewek nih. Apa kabar semuanya, salam cantik selalu. Dan juga Bapak Ibu Guru SMP 1 Pinrang selamat terhibur. Ini yang lagi sibuk-sibuk latihan gerak jalan, yang lagi sibuk-sibuk benahi kelasnya, yang lagi sibuk-sibuk bikin. Nih mau dengar dulu Makeloki Jolong kan di mat telpong.

simpatisan Susia, materia siklamin dari Cica Alwi. Begitu lagunya sudah aku hadirkan untuk Anda semua, selamat terhibur. Khususnya bagi kami yang sudah nelpon di sini, beratensi di sore ini di ruangan santai. Dan kamu yang pingin telpon lagi, boleh gabung di sini, telepon di 081-1413-1066. Terima kasih tadi untuk Ahmad Yani, buat Leiman, Mama Wati, Aji Eda di Rajang. Halo buat Sultan di Baru, terima kasih semuanya. Buat teman-teman Susia FM, saat ini sudah menunjukkan pukul 5 sore, gimana? Buat kamu boleh telepon lagi nih di sini di 081-1413-1066. Ya, simpatisan Susia. Halo buat warganya Slopin, apa kabar? Selamat terhibur. Juga buat, oh ya, saya mau ngucapin nih selamat untuk yang mau pergi jambore di Cibubur, Jakarta. Itu sekitar nanti tanggal berapa ya, 13 mungkin ya, sampai dengan 26 Agustus. Ya, selamat untuk peserta dari tim SMP 1 Pinrang, sekitar 24 orang siswa, ditambah 3 guru, jadi 28, ditambah penggembira 30. Selamat ya. Oke deh, simpatisan Susia. Ya, saya sampaikan juga buat simpatisan Susia nih, Bapak Ibu, masyarakat dan sekitarnya, kita harus tetap waspada, hati-hati, ini lagi musim kemarau, untuk tidak sembarangan membuang puntung rokok, tidak sembarangan membakar sampah, mesti dijagain, ditungguin ya, karena ini lagi musim panas hujan, musim kemarau. Oke deh, dan ya, masih ada yang mau telepon di sini, teman-teman warga Polman, warganya Sopeng, Baru, Enrekang, yang ada di Takalar, di Selayar juga, apa kabarnya nih? Selamat terhibur semuanya buat Anda semua yang, oh ya, untuk di Kabupaten Pinrang itu pembukaan porsi nih, insya Allah nanti tanggal 10 Agustus pembukaan porsi Pekan Olahraga dan Seni dalam rangka HUT RI ke-81 di halaman kantor Bupati Pinrang, begitu ya. Oke, kita mau dengar lagu dulu nih. Ini ada lagu judulnya Kalau Kau Malasah, Mulasai Mitu Alemu. Ini lagu dari Iwan S, judulnya Mulasai Alemu.

0: lagunya Mulasai Alemu. Begitu tuh lagunya, simpatisan Susia. Oke deh, saat ini sudah pukul 17 lebih 15 menit. Masih saya menantikan deringan kamu di 081-1413-1066. Halo buat Nasri, apa kabar nih, selamat sore. Saya mau kasih info nih buat kamu, simpatisan Susia, yang suka pakai-pakai parfum. Ih, kenapa sih bau parfum cepat hilang wanginya? Ini. Nah, sebelumnya itu kita mau terima telepon dulu nih. Halo. Halo, halo. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya. Halo, siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya. Dengan Nasri.
0: Weh, Nasri lagi di atas mobil. Di mana Mi sekarang?
1: Iya, di lapak-lapak.
0: Weh, Melo Nitama Pare-Pare. Selamat jalan itu Pale. Lagunya apa, Nasri?
1: Lagunya
0: Nagogi.
1: Tanah Ogi.
0: Wanuamu tanya wae. Tanah Ogi wanuaku. Oke deh. Negeri tercinta itu.
1: Jumpa-jumpa
0: dulu.
1: Ada Bunda Hojaida. Mariam. Anto di Duri.
0: Siapa lagi?
1: Apa lagi? Ada Ahmad Yani di Jepang.
0: Iya.
1: Ahmad Yani.
0: Ahmad Yani.
1: Di Jepang.
0: Iya.
1: Ada Fatma di Wajah.
0: Fatma bersama Bilal.
1: Amal di Jerman.
0: Amal.
1: Semua-semuanya ya?
0: Semuanya, Mide. Oke. Ya, terima kasih Nasri yang lagi dalam perjalanan sudah di lapak-lapak. Sebentar lagi maju ke batas kota. Selamat sampai tujuan, sehat selalu. Penumpangnya bahagia selalu dengan radio. Jangan lupa ya, dengan radionya jangan cuma di mobil aja. Sampai di rumah cari tuh 106,6 Susia FM Pinrang. Oke. Siapa lagi mau telepon di sini boleh? Saya terima telepon kamu lagi nih. Tapi saya mau kasih dulu informasi nih. Kenapa parfum yang kita pakai cenderung cepat hilang? Nah, mau tahu? Itu karena kulit kamu cenderung kering. Ya, minyak alami pada kulit berfungsi mengunci molekul wangi pada kulit yang kering. Nah, cairan parfum akan menguap jauh lebih cepat. Itu kenapa baru kita pakai parfum hilang lagi wanginya. Kedua, menggosok area yang disemprot. Kebiasaan menggosok pergelangan tangan setelah menyemprotkan parfum dapat merusak struktur molekul aroma. Yang ketiga, mungkin karena konsentrasi parfum rendah. Karena mungkin minyak wangi yang Anda pakai rendah, jadi memang cepat hilang, tidak terlalu wangi. Atau mungkin karena karakter wangi yang parfum yang kita gunakan itu memang juga karakternya seperti aroma buah, citrus, wangi segar memiliki molekul lebih ringan yang menguap dalam 1-2 jam. Berbeda kalau aroma kayu, vanila, itu lebih padat dan lebih tahan. Bisa juga kenapa cepat hilang, karena penyemprotan di tempat yang kurang tepat. Nah, menyemprotkan parfum ke pakaian atau udara alih-alih titik-titik nadi. Jadi bagus disemprot titik nadi seperti leher, pergelangan tangan, lipatan siku. Ini mengurangi penyebaran aroma akibat panas tubuh. Kemudian penyimpanan parfum yang salah. Nah, menyimpan botol parfum di tempat panas, lembab, seperti kamar mandi atau terkena sinar matahari langsung dapat merusak kandungan kimia dan minyak wewangian di dalamnya. Gimana nih? Jadi jangan di tempat yang panas-panas nih. Biasanya hilang rasa atau bau wanginya. Nah, seringkali juga aromanya sebenarnya masih menempel. Namun otak dan hidung Anda sudah terbiasa dengan wangi tersebut sehingga Anda tidak lagi menciumnya. Gimana nih, simpatisan Susia? Oke deh. Itu tadi tentang parfum. Sekarang kita mau dengar lagu. Ini lagu yang saya mau putar untuk Nasri dan semua penumpangnya di mobilnya Nasri. Selamat sore, selamat terhibur nih lagunya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Elu-elu si Akang, pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
5: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
4: Dasar.
5: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
4: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
5: Tentu.
4: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
5: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
6: Di radio, aku dengar.
7: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
8: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
9: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
10: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

artinya, apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan sukarela maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman di tafsir Kalam Al-Manan mengatakan bahwa orang yang mencari selain agama Islam dan beramal dengannya, maka perbuatannya itu tertolak sehingga ia tidak lagi memiliki ajaran ketika kembali kepadanya. Barang siapa yang tidak membutuhkan dan membencinya, maka kemanakah ia akan pergi? Kepada penyembah pohon, batu atau api, atau kepada penyembah terhadap rahib, pendeta ataukah salib, atau kepada peniadaan rob alam semesta, atau kepada agama-agama yang batil yang merupakan wahyu dari setan? Mereka semua di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسول لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim sadaqallahul azim sininna masallam melebing ke hadir jamaah maghrib dan jamaah safari di masjid Nurus Salam Rubai insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin tapat tu syukur irisir raja kuasa na pongallah ta'ala na sebab pongallah ta'ala dinang kenapa tu mariki papinya marilalan atu tungat tanna podo na sebab syukur maraja tari pongallah ta'ala yana mancaji lala sinin na papinya manna pongi mancaji baraka rilalan atu tungat na wadni rusuk ilulungar yasangi pamasi amaupakang pamasi asalamakang rilin walabilab biri akhirat mati insyaAllah. Salawat dan niapa salam ala salam birana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Tama-tama lebih ke yang kehadir irupung Allah Ta'ala narampiri lalanna kurangi makada inna atayna kal kausar talabbi eganna pappinya mauwarikku irupong Allah Ta'ala narikki penjelasan terkait risesena riesangi pappinya meng napakana saipong Allah Ta'ala inna majappu ya napakana saipong Allah Ta'ala supaya iru idi taulinui sadarki maka da iya tu idi tu rilebok na tanai sininna yang nyemengi anu polimana ripungi. Nariku tasang ya leta tau maraja syukur risisya raja kuasana pongallahu ta'ala tidak cukup dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maka tu ya gatau pak syukur tu ngan nasang alena. Na baca alhamdulillahi rabbil alamin setiap lolonga papedali papenya mang alhamdulillahi rabbil alamin di tu me na me masumbang ya alina tu me ba manangi wasilina tapi alhamdulillah makor pak mega bapak ibu di tu ni yariasang sukuni tanra asukurukan na tawe na re kololonga ngidalek ta pemapan re. Iya. Apa angka tau syukur maraja ri pong Allah Ta'ala nasang alena manre syukur nasang alena tetapi ni gamina pandre tau masso. Iya. Tau masso mi pak na pandre. Mangacara mak gere sapi mak gere bembe tapi ni ganolli tau najinna andre. Iya. Tau kasesie de nolli i. Tapi tahu najinnya mana yang andre nuliki. Iya. Ini bapak ibu. Tuh gak mau gajar rupa wiro. Iya. Iya. Jadi dia ini, dia itu ini riasa gak kada syukur ni tahu kau baca ni alhamdulillah. Dupa ni wasile tapa tu mandre syukur mak gere bembe mak gere saping. Tetapi ipan resi tahu etannya si iya dinge seharusnya. Desa na merigagi yuli to maso imanre de. Tetapi mesti ya ko ya syukur ale ibagi pappedale na pong Allah taala risesena tau de na lolonga pappedale pada pada idi. Ya po idi madari mandre syukur tau pada pada medale te yuli yuli mala sugi epana idi yuli ki maneng. Kero de mega dituah kada makku maneng tapi mega makua. Ini bapa ibu, iro mele iperingerangi mana tawi. Ia naro ampai pongan la tala napaka nasari lalan na aku rangi pa. Aga napaka resa makadai. Rigo puramu ware papenya metalebi egana. Fasalli li rabbika. Asampajako nasabak pongan la ta'ala. Ya. Jadi ia to ia pae melo toi pakana suci de ia. Asampajaki nasabak pongan la ta'ala. Aja tasampajan nasabak kewajiban mi. Ya. Kan ngang katu tau pak masampajak kewajiban semata mi. Ya, sebenarnya tanya karena Allah nasampajang hanya sekadar memenuhi kewajiban. Ya. Itu bapak ibu. Aja to na ye mita sampajan nasabak engketak kateri pongan la ta'ala atutungan lino. Ya. Bapak ibu, pak angka tu tahu pak, nasabak aguruang itu mega nang kelinga, maka dah ni gitu mas sempajat tahat ju ilmu dalik na yeringi dalik mako nak ada akhirnya natunga-tungangi mas sempajat tahat ju, tapi tanya nasabak pongan latala, nasabak melo mi maloma dalik na, mako toro mas sempajat duha bapak ibu. Kita ibadah karena Allah. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan itu kita bisa dapatkan, tapi tidak bisa dijadikan cita-cita. Puang Allah Ta'ala pematur idaleta. Yang jelas perinsina akariso ni. Pak angka to tau pak. Weh, mak dari kita nge pak. Piku jirunu acarana pak ustaz deh. Pak nak ada nigi-nigi tau. Mas sempat jatahat ju seko arakangi ilumu idaleta. Nigi-nigi to masempat jaduha ibuka dalekna poliase poliau mabela iparepe kimaneng. Maje plena sengnya na deje na meja aji. Si aku moe. Ini bapak ibu sekalian dimuliakan Allah. Tapi angka pura ubali makor pa maka daka. Iya garo idi ko pura ki masempat jang aga tapi ko nak ada matin roka. Pas sangkai jagomu mas sempajang, kau sempajang malah sarna dega misat jama, insya Allah, ya, ya kau deh mandri maliwasa ko, ya kau deh gamu akresoi aja gamu tajeng, ya ini bapak ibu sekalian, tapi wat di sesa ngedalek tan risa polena bapak ibu, siapa tahu Allah kasih hidayah, ya, tapi ia pongan la ta'ala. Ia minak janji yang wa may ya'mal mithqala zarratin khaira yara. Ia ko dece mu pigau na pasadianga ko decing. Ia ko apalam mulallung apalan na pitakko. Ia ko dalik mulallung dalik na pitakko. Idik mani bawang. Ina tu nakada nabi ta innamal a'malu binniyah. Pakanjaki niat ta bapak ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mas sempajan nasabak pongan la ta'ala. Titi je pak ibu eh. Isalai bolai. Tu malami mena wajene. Dik gaga yang oloi ri pongan la ta'ala. Memi ipacingi alena tu mak jene. Melo mi mangolo ri pongan la ta'ala na tu mak jene. Melo ki si sambu pongan la ta'ala na tu mak jene. Sampai pak doa ngata Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin waja'alni min ibadikas salihin tu milodoa ripong Allah Ta'ala o puang pertama kari sesena atamu macet toba pertama kari sesena atamu macet mape pacing nenia pertama kari sesena atamu risesena riasenge atatonga risesemu Ia meroyak katai natu mak jenek untuk dekat dengan Allah. Meloki rigok mak jenek tak ipacing ini ale, ipacing ini otak, ipacing ini hati. Termasuk ya kuraga ni pacing ini dosa-dosa yang ripuang Allah Ta'ala nanya. Dosa-dosa yang ripada pada tatau linu bapak ibu. Sininna tomo-tomo lebih keingka hadir. Tu takak bereksi Allahu Akbar. Tu masam panjang. Ya kutupura takak beri Allahu Akbar. Angkarudi ilolongang. Kumalampi panguku eh. Aga ilolongang. Asogirang atau apalang. Jadi ya sebenarnya sih itu persoalan Pak. Karena banyak penjelasan Pak, dari dalik-dalik mana mina jelaskan yang itu Pak, ni suruh masam panjang. Sampai jatah juga nama lo mudalik, sampai jatah juga nama lo pakalinomu, sampai jatah juga. Asad duhaku supaya tak buka dalim dan seterusnya. Akhirnya iro teh masam pajak Pak, masam pajak bukan karena Allah. Ya. Tapi mimi lo longat dalik mega, mimi lo minta buka dalik nana sampah aja Bapak Ibu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada irita ia ro sampajange onro tauna tak tutuk dalik na. Ya. Pada ko manca jiwaji sampaja sunnah. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dewasu boleh ko di popur mas sampajang. Ya. Engkau purang kan nasang. Oh ya nasang usas. Dia utarima tamu. Kau dia pura masam pajak duha. Kau harap pak bahasa anak. Onro. Onro nakar makan ni. Rasanya sampajak duha. Dia namelo terima tamu. Narik kau dia pun pura masam pajak duha. Maka dia kak magi. Naka dia mitau kak. Kau tak tutu idalekku. Tuh. Jadi utanai. Maka dia kak magi. Ni kau kebatulan. Engkau tu melo bawa kit di tati erwak. Ya. Yeah. Nah dia apa nak melo terimai? Melo apa mereka di si ratu juta? Ya. Yeah. Nah dia ia apa miru na waktu na reki ta terua na liwang ita terua batal. Ya. Yeah. Nah dia itu ta melo bukai bola tu ko dia patu purma sampai jaduhan nah itu pernah sampai jaduh aku sangana pe sera. Ya. Yeah. Jadi kira-kira ro sampai jange ro menurut keyakinanna pak buka dalik atau pak tutup dalik? Angka ni rodi si ratu juta. Tapi dia nak melok buka kok dia nak tante depur rasa pajak dua. Apa minta kau tak buka data tutup dalik na? Agak nak waselik na. Ia na bangsa na. Tahu masalah pahar di sisi na dia sangi kaida ibadah. Memang waktu sempajangnya waktu napatan tu pong Allah Ta'ala. Tetapi aja lalu nasib dimi waktu tajallo. Nah sebab ia waktu sempajangnya malampi waktu natur pong Allah Ta'ala Bapak Ibu. Sinin na tomo-tomo lebih ke yang kehadir. Ya, malampi waktu najallo pong Allah Ta'ala. Tergantung kondisi kehidupan kita. Memang masaruh lebih ku awal waktu. Memang masaruh lebih ku tepat waktu. Tapi kau dah nerule. Kega masa rolek bi. Masa rolek bi kau yule ni nepi kau. Daripada nerule ni pasah. Bapak ibu. Waktu sampajangnya pak. Angka waktu sampajang. Tanya waktu na. Yolona waktu yang rima sampajang. Sampajang agak sana. Kasara. Angka sempajang tepat waktu awal waktu. Angka tu sempajang tengah-tengah waktu mani. Apa aku menerisi dapi? Contoh, tu mas sempajang pak. Asalnya tu mas sepiri oto. Oko kileleng. Macet. Ya ku awal waktu ilalung. Nah terlanjur aku apun ilalung. Ipa tuju awal waktu eh macet lalang. Dah ini ipa tuju yang enggak alerogi kau dah tu masam pajak lima waktu. Yeah. Coba Bapak Ibu. Makanya Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Itu Bapak Ibu.
1: Dia boleh tulis pertengah waktu, awal waktu. Capak waktu. Ia mulai. Nah, nang kamu penjelasan maka dia iya kutu mas sempajang asalam muda pi mopi sirak kang na tapak batau ya, loro na tapak batau asarae eh? Maka tariki mopi waktu loro eh? Iya ko darurat darurat iya mi komon roki mak gosip mon roki mak kutu-kutu matupi-matupi detopo bajang iya mana nasem pajam masalawak meni radio we pas pura takak birik rokok sujud cica tapa maka daya pak bang ya Allahu Akbar Allahu Akbar ayo agak ni ya iya idik meni si bapu angin iya ko ya prinsipku. Nale dia cemas sampai jamu. Iya. Dia nak buat dingin di petu tu maka dia sia-sia sampai jamu aja. Iya. Puangi pasti atur si bale na. Iya. Ya rubang kita maka dia nale dia cemas sampai jamu capak waktu angkat ireking. Iya. Tapi dia seulum-ulum iki na de. Ya amma si rumah tu tata nak dia maka dia mustasi angkana tu kongka. Aja lalu tanpa wiro dewa kuah. Dina kor wakata ya bapak ibu. Tapi iya miru bayata maka dia ka angka natu mupi gau. Angka irekeng. Maka dia to matata itimbang makapah. Dan ritimbak degagah. Angka tu kongka makapah. Naka dia maka dia capak watu. Nasoroki kutu. Ini bapak ibu. Dia pleneru ledapi capak watu. Monrinna. Ijama ni. Aja tajamui. Apa iya tu kota jamai? Berarti kerepat tongit na detule na sabari cap akhir mun waktu mun rima ni tapi gawi. Ya apa ko tule mui na kada ya nu pi matu sekali ya pi. Iya na riasa si jammu. Apa detu gagal lawa iwi. Na kada matu pi matu pi matu pi. Akhirnya lah buat nak ada ujamak bawa ni. Cica meninis semua tu pang. Mana seniseng. Bapak ibu sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas intinya. Fasalli li rabbika. Ya. Assempajaki nasabak pungan Allah ta'ala. Ya. Ya ko idi tu kaidah yang umum. Kaidah panritata. Maka dia narik kumelu takabiri. Sebelum niat. Na baca pola yolona ilahi anta maksudi waridakal matlubi yero akate kumana pong Allah taala iya di gaga irenuang saliwan na pong Allah taala misi mata napaki mania tapi aja tanu ya pak de itu na sependapat mana tawero di aja na me baca ilahi anta maksudi usolli lagi yang kadena sependapat taru ni iya. Tapi kau tu ni ditayakini eh. Ya, apa tu mapa si lolongak gana tu si pahang. Ya tu si tiap prinsipku pak, tu mapa si lolongak gana tu si pahang. Jadi pegok bani pahang eh. Ya. Asalang aja tu si pasalah. Ya, ya pelik melo kok baca usolli idik meni, dia tak baca idik meni. Nah kada majen nang ke baca nan ni semua puang, pakua ni. Selesai. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau masuk di perdebatannya. Irbaya utama kada kak syukur kak kota kabirmu. Iya. Ya kunak kademi Allahu Akbar. Nap pernah baca Fatihah ai mana semua tarik yang itu. Ya mi kunak pengewangi ni usolli na de na takabir. De gaga buah-buah itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanhar akkarobaka nasabak puang Allah Ta'ala. Ya. Akkarobaki nasabak puang Allah Ta'ala. Aja takkaroba nasabak melomi lolongat daging. Apa iya ini teman cajilasa uku akkarobangi Bapak Ibu ya. Maka ia tahu makkaroba nasang alena. Tapi dena meloko dena lamanangi daging. Akkaroba ki nasabak puang Allah Ta'ala. Iya simpel-simpel nami wala penjelasan Pak, dia tu milo mali penjelasan secara umum Pak. Waktu cek dia pake, iya apa prinsipnya? Iya sengi makaroba, ya berengi sesak papedalek na pongala ta'ala ripada padata taudino taude na lolonga papedalek pada idi. Iya sengi makaroba Pak. Caranya dia na pura nola na bitar iya sengi makaroba, mala cek de. Ate unta riwatu purana makaroba seharusnya ia kutu makaroba aja najik gaga mala ipalaba mi mala nasabak puramono la nabita ya apa mea idi de najirui parate pak ya Nabi Muhammad kupure makaroba ate na minala cede ya apa idi kutu makaroba malatui ate malatui gempa malatoki daging malatoki peru malati aje malati buku makaroba kesana tau makin modelik nai mak geremi iya romelo ipakanja kenu natawe maka dai memang sa ipalaba ki mala tapi iya tu na melo tande si baka luarga ta iya rutan lo tande ku bulata ya apo ai di de melo mane petuju itau de na marigaga ta sarai wi daging ta lai de na marigaga iya tetapi tawata to na tanasu apa angka tahu makaroba pak ternyata wana nanasu apa cek dek misu romalai manang kami ganala nah iya roko makaroba teh kami nam makanja tak gurui makarobai tak gurui makarobai pekuno acarana tak guri pernyero maka dah makaroba ka aja nana mega wala majami ku diwala majami ku diwala ya apa tahu majako cek diwala ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah yang ketiga salah satu kejadian di tengah umat Islam di tengah kehidupan umat Islam makaroba ni alhamdulillah tu syukur na makaroba ni tapi angka masalah na cek dek magai contoh pura ni mak gere aswewe ta pura ni mak gere aswewe pura ni nak baget daging na sesa alhamdulillah baja angka si tau makaroba angka tau bawang isi daging. Ya lagi ya weh. Kau pura ni makaroba. Pura ni makaroba. Tapi bajang kasih tau makaroba. Nareki daging. Ya lagi. Iya. Ya kau enggak tahu mereka daging pura ni makaroba. Aswe, napa enggak tahu makaroba baja? Mereka daging talai. Talalalu yero dagingnya supaya aja na tersinggut tau mereka. Ijagai perasaan na. Tetapi aja tandrai. Aberengi. Aja tandrai. Magi awale pendapat ya Pak kan ironangi kapura ni makaroba berarti tarakan di derajata tau syukur ni sanari pongan la taala jadi ko baje nang katau makaroba na yale ro gage maga ki asanna kam makade nabi ta al-yadul ulya khairu min al-yadi sufla tangan di atas itu lebih mulia dari tangan di bawah. Jadi ya kota le iro dagingnya berarti pura ni tak ada raja temenre tapa sempungi pemang. Meloki malai. Meloki malai. dewa teki male, ah dewa teki male. Be pura ni teraka darajat nama bere. Masih nang kata malingin ala si. Ia koyak makadai. Ia tahu ia denak keroba sebenarnya. Sisa pida agimi. Nasang, oh ya wala nasang. Lau taruh yuk ni lo. Angkana wat tambah nasa waki buah nyoknyang. Ah. Apa cik dia minta wati wani tapang kata tambah sikit-sikit lo. Alhamdulillah tak tambah nyoknyang. Astagfirullah. Ya. Yeah. Kegepi. Wak kerubai persoalan ni. Nah sebab itu wak kerubangi pak udiah. Menyembeli hewan. Menyembeli hewan. Bapak ibu, ini untuk apa? Tanda kesyukuran kita kepada Allah. Allah kasih kesempatan kita dengan rezekinya luar biasa selama satu tahun. Ya. Kita bersyukur di hadapan Allah dikasih kesempatan hidup satu tahun. Kita dikasih kesempatan mendapatkan hari raya Idul Adha, hari raya Nahar, supaya kita dapat kemuliaan, Bapak Ibu. Ya. Kegapi mawajada sa'ah. Ya. Wala yudahi wala taqrabanna musallana. Nigi-nigi tahu. Ya ring asa ginang. Narik nadena keroba. Podangnya tu tahu eh. Maka dah ajana mulau ukuan romas sempajang. Tapi dah lalu ikongka keluarga atau manasa tau mampu ah. Tau masa gena nadena keroba. Podah lalu kuasa soal leperang itu tanai. Maka dah mikir kalau malapak nak ada melo kak. Melo ke gamak keroba ya tau nak ada adik. Macipi kan nak ada adik tu. Aja nak tolong mas sempajang. Aja nak tolong mas sigi. Nak teki nabita. Ini nak podangi na. Ya pura ni upau. Kan ini tu sisi runtuh si jita meradita. Maka dah hai. Ia meradik ku cocok podangi. Masa gena. Yang jadi masalah, mai gatau makaroba unik pak. Ya ko melo nak bagiat dagina, manang katau sogi e jolok neng ngerang imun ripitau kasiasie. Biasa kirun tu mak bagi daging makaro deh. Tau sogi jolok ya ring. Imun ripitau kasiasie. Ai tau deh nak karoba ye. Tau cari muka. Ya ku tu makro, apa tujuh jolok tahu deh nang kena rasakan lunrak na dagingnya. Yeah. Ya apa ini? Macam nang kata sogi pikiri kiling na. Nang kita sogi atau kesiasi melo pikiri ki. Yeah. Kau rupa ibu. Yeah. Nah tutu ayat nampung Allah Ta'ala. Inna syani akahuwal abatar. Nigi-nigi tahu. Caca ko, caca iya telue pas selenge, berarti tahu petu asi sumpungan nari puangi, petu ri ajaran na agamai, petu ri sisena sengi apalang amalak papedali Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat. Saya tahu tidak ceramah yang sempurna. Tapi mudah-mudahan ceramah selanjutnya bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Lebih dan kurangnya mudah-mudahan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
0: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah, sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita yang kami hadirkan untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dan simpatisan Susia, seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan persiapkan beberapa buah informasi penting yang akan saya hadirkan nantinya. Di antaranya, gas LPG langka di Pindrang, Rp45.000 disperindak temukan dugaan permainan pengecer. Beli nasi kuning untuk makan malam, suami di Pindrang pulang temukan istri tak bernyawa di kamar kos. Regulasi Pindrang diperkuat, Kemenkum Sulsel pastikan tak bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Dan Bupati Pindrang lepas kontingen gerakan Pramuka Pindrang, Jamnas ke-12 di Cibubur. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah seperti biasa, terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah seluas sekitar 3 hektar terjadi di Desa Sabang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Kebakaran berhasil dipadamkan tim gabungan pada 3 Agustus lalu. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Selasa 4 Agustus, kebakaran diketahui mulai terjadi sekitar pukul 6.30 WITA. Api diduga berasal dari percikan yang mengenai vegetasi kering hingga kemudian menyebar ke area lahan di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Setelah menerima informasi mengenai kebakaran, BPBD Kabupaten Pinrang langsung melakukan penanganan dengan melibatkan sejumlah unsur terkait. Proses pemadaman dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, masyarakat, serta pemerintah setempat. Koordinasi lintas sektor tersebut membuat api dapat dikendalikan sehingga tidak meluas ke wilayah lainnya. Sinergi antara petugas dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih luas. Meski api telah berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan di lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama karena kondisi cuaca yang panas dan vegetasi di sekitar lokasi masih tergolong kering. Penanganan cepat dan pemantauan pasca pemadaman menjadi bagian penting dalam upaya mencegah karhutlah kembali meluas serta memastikan kondisi di lokasi benar-benar aman. Tidak semua pembangunan dimulai dari proyek fisik. Sebagian justru dimulai dari ruang rapat yang membahas pasal demi pasal sebuah regulasi. Dan itulah yang berlangsung di kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan atau Kanwil Kemenkumham pada 4 Agustus lalu saat pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Pinrang duduk bersama membedah 2 rancangan peraturan bupati yang dinilai strategis bagi tata kelola daerah. 2 rancangan yang dibahas adalah Ramperbup tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Badan Usaha serta Ramperbup tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 tahun 2021 mengenai pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha. Bagi masyarakat awam, pembahasan regulasi mungkin terdengar teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, substansi yang dibahas menyangkut 2 sektor penting, yakni kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah dan kemudahan pelayanan perizinan. Pada pembahasan pertama, tim harmonisasi menyoroti perlunya penyempurnaan aturan mengenai forum TJSL Badan Usaha. Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Tim perancang memberikan sejumlah catatan penting, mulai dari penyederhanaan materi muatan agar lebih fokus pada pembentukan forum sebagaimana amanah perda. Penyesuaian judul rancangan agar lebih mencerminkan substansi hingga penguatan pengaturan mengenai mekanisme pembentukan forum, struktur kepengurusan, sekretariat, tugas, dan fungsi forum. Langkah tersebut dinilai penting agar forum yang nantinya terbentuk tidak sekedar menjadi wadah formalitas, tetapi benar-benar mampu menjembatani sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan. Sementara itu, pembahasan Ramperbup terkait pelayanan perizinan lebih banyak diarahkan pada penyempurnaan aspek legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Tim harmonisasi melakukan penyesuaian terhadap considerans,
memperbaharui dasar hukum yang telah berubah akibat terbitnya regulasi terbaru, serta menyempurnakan sejumlah redaksi pasal agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel Heni Widiyati menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan krusial dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Tujuan harmonisasi bukan hanya memperbaiki redaksi, melainkan memastikan setiap norma yang diatur memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dan secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Andi Basmal menegaskan bahwa proses pengharmonisasian merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan kepastian hukum. Regulasi yang baik tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dan bila nantinya ditetapkan, kedua regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pinrang sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendorong pembangunan daerah. Mengikuti Jambore Nasional bukan sekedar menjadi ajang berkumpulnya anggota pramuka dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan berharga bagi generasi muda untuk menempa karakter, memperluas wawasan, membangun jejaring pertemanan, serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang kelak akan bermanfaat di masa depan. Hal tersebut disampaikan Bupati Pinrang Irwan Hamid saat melepas secara resmi kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Pinrang yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Proses pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Pinrang pada Kamis 6 Agustus kemarin. Dan dalam arahannya mengungkapkan bahwa kepercayaan menjadi peserta Jambore Nasional merupakan sebuah kebanggaan sekaligus amanah yang harus dijaga dengan menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan menjunjung tinggi nama baik Kabupaten Pinrang. Meskipun nantinya tergabung dalam kontingen kuartir daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Selatan, para peserta asal Kabupaten Pinrang diharapkan mampu menunjukkan dedikasi, kemampuan, serta semangat kebersamaan, sehingga mampu memperlihatkan bahwa Gerakan Pramuka Kabupaten Pinrang memiliki kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dan selain itu, Bupati juga mengingatkan seluruh peserta yang berjumlah 71 orang beserta para pendamping untuk senantiasa menjaga kesehatan selama perjalanan maupun selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional. Dan melalui keikutsertaan pada Jambore Nasional ke-12 ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap lahir semakin banyak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam kemampuan kepanduan, tetapi juga memiliki semangat pengabdian, nasionalisme, dan kepedulian sosial yang tinggi sebagai bekal membangun Kabupaten Pinrang di masa yang akan datang. Dan informasi berikutnya, saudara, masih dari Kabupaten Pinrang. Saudara, warga Kecamatan Supa Kabupaten Pinrang mengeluhkan kelangkaan serta dugaan permainan distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah mereka. Kecamatan Supa berjarak sekitar 24 km dari kota Pinrang dan kelangkaan LPG tabung melon membuat warga kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Seorang warga mengungkapkan bahwa tabung gas bersubsidi seringkali hilang mendadak setelah baru tiba di pangkalan. Ia menyebutkan mobil pengangkut tabung LPG sempat terlihat menyalurkan pasokan ke pangkalan resmi di daerah Supa. Namun keesokan harinya stok tabung gas di pangkalan tersebut sudah dinyatakan habis total. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam bagi masyarakat lokal yang sangat membutuhkan LPG 3 kg.
Ia mempertanyakan apakah stok benar-benar habis akibat tingginya permintaan atau karena adanya masalah pada sistem distribusi. Dan ia mencurigai adanya oknum yang sengaja menyimpan atau menimbun LPG untuk kepentingan pribadi. Dan ia merasa miris ketika melihat fisik tabung gas masih ada di pangkalan tetapi sudah dipesan orang lain. Menurutnya, warga yang datang secara jujur tanpa koneksi terpaksa harus pulang dengan tangan kosong. Ia mengaku sudah tidak mendapatkan pasokan LPG 3 kg sejak 1 minggu lalu. Dan ia pun mengatakan pernah membeli LPG seharga Rp30.000, tetapi itu terjadi sudah cukup lama. Menanggapi jeritan warga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pinrang Muhammad Yusuf Nur memberikan penjelasan resmi. Yusuf menegaskan bahwa pihaknya telah membuat kerjasama atau MOU untuk memperketat pengawasan tata niaga LPG bersubsidi. Langkah kerjasama ini bertujuan memutus mata rantai spekulan yang marak bermain di lapangan. Pemerintah daerah juga sedang membangun sistem database terpadu untuk memantau distribusi LPG secara real-time. Sistem tersebut akan mencatat kuota dan dokumentasi penyaluran di setiap pangkalan agar tepat sasaran. Di Kabupaten Pinrang, jumlah pangkalan resmi di bawah naungan tiap agen bervariasi hingga mencapai 60 pangkalan. Dan mengenai patokan harga, ia menjelaskan bahwa harga eceran tertinggi resmi LPG 3 kg berada di angka Rp18.500. Namun beberapa pangkalan nekat menjual dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per tabung. Dan pihak pangkalan beralasan menaikkan harga di atas head karena adanya beban biaya jasa pengantaran. Dan selain itu, faktor cuaca ekstrim seperti fenomena El Nino turut mendongkrak lonjakan kebutuhan gas bagi petani dan peternak. Kondisi tidak seimbang antara kuota tetap nasional dan peningkatan permintaan tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh para spekulan. Di tingkat pengecer liar, harga LPG 3 kg bahkan melambung tinggi hingga menembus angka Rp40.000 sampai dengan Rp45.000. Dan ia pun menegaskan permainan harga tinggi tersebut murni terjadi akibat ulah transaksi dari pengecer ke pengecer. Disperindak Pinrang meminta seluruh agen untuk melakukan kontrol ketat dan menginstruksikan pangkalan agar mendahulukan masyarakat umum. Suasana di sebuah rumah kos di kawasan belakang Rumah Sakit Lasinrang Kabupaten Pinrang mendadak geger pada Rabu 5 Agustus malam. Seorang wanita berinisial NR ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos yang ditempatinya. Penemuan tersebut langsung mengundang perhatian warga sekitar dan memicu penyelidikan intensif aparat kepolisian. Dan hingga Kamis 6 Agustus kemarin, Satreskrim Polres Pinrang masih bekerja mengungkap penyebab pasti kematian perempuan asal Kabupaten Polewali Mandar tersebut. Kasatreskrim Polres Pinrang AKP Ananda Gunawan mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan awal mengarah pada dugaan tindak pidana. Petugas menemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang diduga berkaitan dengan tindakan kekerasan sebelum korban meninggal dunia. Meski demikian, polisi belum merinci jenis luka maupun penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil pendalaman lebih lanjut. Untuk mengungkap peristiwa tersebut, penyidik telah memeriksa sedikitnya 6 orang saksi. Dan salah satu di antaranya adalah suami korban yang pertama kali menemukan NR dalam kondisi tidak bernyawa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu bermula ketika suami korban keluar dari kamar kos untuk membeli nasi yang rencananya akan disantap bersama dengan istrinya. Namun, saat kembali, ia mendapati pintu kamar dalam keadaan terkunci. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar, korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Temuan tersebut sontak membuat suasana di sekitar lokasi menjadi heboh. Warga berdatangan ke area kos setelah kabar penemuan jasad korban menyebar dengan cepat.
Dan selain dugaan adanya unsur kekerasan, informasi yang beredar menyebutkan sejumlah barang milik korban juga dilaporkan hilang dari lokasi kejadian. Fakta itu menjadi salah satu bagian yang turut didalami oleh penyidik dalam proses penyelidikan. Polisi saat ini masih mengumpulkan

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
5: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
8: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
9: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
10: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
9: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2 Kota Pinerang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di website kami di www.susiafm.com. Dan saudara, setelah tadi saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, sekarang kita akan beralih ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa janji Bupati Sidrap

berikan umroh gratis petani yang dapat hasil panen tertinggi. Saudara, panen perdana program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS digelar di kawasan seluas 100 hektar di Kelurahan Majeling Watang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap pada Kamis 6 Agustus kemarin. Panen raya berlangsung meriah dengan melibatkan 7 unit combine harvester yang secara bersamaan memanen hamparan sawah seluas 100 hektar. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI Muhammad Taufik Ratule. Dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Bustanul Arifin. Hasil panen menunjukkan capaian yang melampaui target. Berdasarkan hasil ubinan pada lahan seluas 1 hektar yang ditanam pada 30 April menggunakan varietas Impari 48 dengan umur panen 98 hari setelah tanam benih langsung atau tabela, diperoleh hasil ubinan 7,7 kg atau setara dengan produktivitas 11,2 ton gabah per hektar. Capaian tersebut menjadi bukti efektivitas penerapan sistem pertanian modern melalui program PMAAS dalam peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidrap. Kepala Dinas Pertanian Sulawesi Selatan Bustanul Arifin mengatakan, panen perdana ini bukan sekedar keberhasilan memanen padi, tetapi juga menjadi bukti bahwa pembaruan teknologi dan tata kelola pertanian yang baik mampu meningkatkan hasil produksi. Sidrap dipilih sebagai pilot proyek pertanian modern di Sulawesi Selatan dan diharapkan menjadi penggerak penerapan PMAAS di berbagai daerah. Sementara itu, Bupati Sidrap Saharudin Arif menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman atas dukungan yang diberikan kepada petani di Kabupaten Sidrap. Meski sempat menghadapi dampak El Nino, sektor pertanian Sidrap tetap mampu bertahan berkat kerjasama seluruh pihak. Dan sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kabupaten Sidrap menyiapkan hadiah umrah bagi petani di Majeling Watang yang mampu meraih hasil panen tertinggi di kawasan PMAAS seluas 100 hektar tersebut. Dan ia juga mengungkapkan keberhasilan tersebut membawa kabar baik bagi petani. Pemerintah kembali memberikan dukungan pengembangan PMAAS seluas 100 ribu hektar. Bantuan yang akan disalurkan meliputi benih unggul, pupuk urea sebanyak 300 kg, pupuk ponska 300 kg, silika, pupuk organik hingga dolomit untuk mendukung peningkatan indeks pertanaman atau IP300. Dan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Taufik Ratule, juga menjabat sebagai penanggung jawab swasembada pangan Sulawesi Selatan mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dan yang menyampaikan, Menteri Pertanian mengapresiasi seluruh pihak atas capaian Indonesia dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Pemerintah terus memperkuat dukungan melalui berbagai program strategis mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah baru, pompanisasi, penyediaan benih unggul hingga perbaikan saluran irigasi. Dan berbagai program tersebut mampu mendorong peningkatan produksi pangan nasional lebih dari 13% sepanjang tahun 2025. Dan khusus di Sulawesi Selatan, produksi meningkat dari sekitar 4,8 juta ton menjadi 5,5 juta ton. Dan program tersebut tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah, tetapi juga meningkatkan produktivitas petani dan memberikan kesejahteraan bagi petani yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Sidrap. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Swissia News Lintas Daerah. Dan terima kasih atas segala perhatian serta kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri. Pamit, sampai jumpa dan salam Swissia.

0: Demikian telah Anda ikuti program Susianus Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Demi Allah yang tiada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta lagi, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuannya, maka dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka hingga masuk ke dalam neraka tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tempat kembali manusia, apakah di surga atau di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran untuk mengingatkan manusia agar hati-hati terhadap su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Karena bisa jadi anak cucu Adam berbuat baik sepanjang umurnya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi setelah hampir tiba ajalnya, dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka, lalu ia mati, tentulah ia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya waspada dan selalu berusaha untuk istiqomah dan terus menerus dalam ketaatan agar tidak berakhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan sedang apa saat ajal menjemputnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Allah senantiasa memberikan kita hidayah di dalam hati kita. Allah senantiasa menuntun kita di jalan kebenaran. Dan mudah-mudahan Allah pun memberikan kita istiqamah, konsisten dalam keimanan kepada Allah, istiqamah konsisten dalam kebenaran di jalan Allah, istiqamah konsisten dalam kita terus beramal dan beribadah kepada Allah, sampai nanti kita tidak lagi diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita berharap juga, semua tanpa terkecuali Allah takdirkan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Rabbal. Karena seseorang akan dinilai sukses itu dilihat akhirnya, dilihat ujungnya. Makanya khatim itu artinya penghujung. Su'ul husnul, su maja husnul makanja. Makanja akhir daripada kehidupan kita di dunia ini, meninggal, meninggalkan dunia ini menuju alam selanjutnya, yaitu dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha. Kita bahagia meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa iman mardiyah, dan juga Allah senantiasa meridhoakan, meridhoi kita sehingga menyambut kita, menyambut ruh kita menuju alam barzah dengan panggilan mesra dari Allah, dan juga kita digolongkan dalam keadaan min ahlil jannah.

calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Jamaah di sini mau masuk surga semua? Ayo jawabnya masih madodo. Mau masuk surga semua? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan yang jawab cepat didengar malaikat pencabut nyawa. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan selalu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita. Kita mengaku-ngaku umatnya, kita mengaku-ngaku pengikutnya. Mudah-mudahan bukan hanya kita yang mengakui, bukan hanya kita yang benar-benar mohon maaf mengatakan bahwa kita umatnya Rasulullah, tapi mudah-mudahan Rasul pun mengakui kita menjadi umatnya. Rasul pun mohon maaf mengatakan nanti kepada manusia, kepada malaikat, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang umatnya, pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang mengaku-ngaku umat Rasulullah, mengaku-ngaku pengikut Rasulullah, tapi pada akhirnya kenyataannya tidak diakui oleh Rasulullah. Pada akhirnya nanti tidak dikatakan oleh Rasulullah menjadi umatnya. Kenapa? Karena mengaku umatnya hanya di mulut saja, hanya dikatakan saja. Perilakunya, perbuatannya, tingkah lakunya tidak mencerminkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka kalau ingin diakui oleh Rasulullah, berusaha semaksimal mungkin mengikuti sunnah-sunnahnya. Kul in

zunubakum al-ayah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, kalau ingin dicintai oleh Allah, kalau sudah dicintai oleh Allah, urusannya beres, selesai. Mau minta apa saja dikasih, jangankan meminta, kita belum minta pun keinginan kita yang ada di hati dan pikiran kita, Allah Maha tahu dikabulkan. Kenapa? Karena dicintai. Pak, Pak, saya tanya, masih cinta sama Benek tak? Hah? Masih cinta? Cinta atau kasihan? Ketika kita masih mencintai istri kita, kita semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk istri kita dan anak-anak dan keluarga kita. Bahkan istri kita tidak minta, anak-anak kita tidak minta. Yang ada di pikiran kita, bagaimana istri dan anak-anak kita hidup layak, bagaimana istri dan anak-anak kita hidup bahagia, bagaimana istri dan anak-anak kita hidup penuh dengan kesenangan, kenyamanan dan kedamaian. Kenapa? Karena kita mencintai mereka. Ini urusannya dicintai oleh Allah. Masya Allah. Maka apa jalan keluarnya? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah kasih resep kalau ingin dicintai oleh Allah. Katakan Muhammad, ikuti aku Rasulnya. Ikuti aku Muhammad Rasulnya. Menjadi followersnya. Kalau anak zaman sekarang, menjadi pengikutnya. Maka mudah-mudahan insya Allah sampai di akhir kehidupan kita pun kita terus belajar dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah, maka insya Allah dicintai oleh Allah. Wa yaghfirlu lakum dzunubakum. Maka ketika udah dicintai, Pak, Bu, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Jamaah, ada yang tidak punya dosa? Angkat tangannya. Angkat tangan yang tidak punya dosa. Tidak ada. Angka dosa mana? Insya Allah. Maka solusinya apa? Kita meminta dan berusaha.

kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bapak Ibu hadirin hadirat, maka selain itu kita pun sering mengucapkan lisan ini, lidah ini untuk terus dibasahi dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bapak Ibu hadirin hadirat al-abiduna wal-abidah sidang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah. Hampir berarti tinggal artinya kita sudah memasuki malam ketiga di bulan Hijriah di tahun baru ini. Sering kita dengar di dalam surat At-Taubah Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada berapa? 12 bulan. Bapak Ibu hafal 12 bulan ini? Januari, Februari, habis Februari apa? Maret. Habis Maret? April. Habis April? Mei. Hafal? Hafal. Tapi sayangnya bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di dalam 12 bulan kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab. Habis Rajab apa? Ramadan. Sya'ban, habis Sya'ban. Ramadan, habis Ramadan. Kok Safar lagi? Oh Syawal, habis Syawal. Zulqi'dah, habis Zulqi'dah. Zulhijjah, habis Zulhijjah. Zulkifli, Zulkarnain. Bukan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah. Maaf, penyebutan yang benar itu sesuai dengan wazan setelah bulan setelahnya Zulhijjah, maka yang lebih afdol kita ucapkan bukan Zulqa'dah tapi Zulqi'dah. Zulqi'dah, Zulhijjah. Nah, dari empat bulan ini kata Allah fi kitabillahi khalaqas samawati wal ard, sudah ditetapkan di kitab Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana Allah tetapkan, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan 12 bulan itu. Dari 12 bulan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang hurum. Ada penafsiran hurum ini artinya apa? Rasul diharamkan, tidak diperbolehkan terjadinya peperangan. Hurum ada yang menafsirkan ini adalah bulan yang mulia. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan empat bulan ini bulan apa saja dari 12 bulan. Tidak dijelaskan. Tetapi di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah, tiga mutawalian berturut-turut, satu itu lompat antara Jumadil Ula dan juga Syaban. Kira-kira 4 bulan ini, mohon maaf jamaah, ada yang hafal tidak? Ada yang tahu tidak? Yang hurum, yang dimuliakan oleh Allah 4 bulan ini, ada yang tahu? Kalau bisa jawab 4-4-nya saya kasih bonus naik umroh bagi yang mampu. Coba, 4 bulan ini apa? Hadis yang menjelaskan. Hah? Rajab, terus apa lagi? Ramadan, apa lagi? Sya'ban, apa lagi? Oh, sebutin aja 12 bulan ya. 4 bulan ini, 3 bulan berturut-turut, satu lompat baina Jumadi wa Sya'ban. 3 bulan ini berturut-turut apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.

Satu bulan lompat antara Jumadil Ula, Jumadil Akhir dan juga Syaban, yaitu bulan Rajab. Loh, kok Ramadan tidak masuk dalam 4 bulan itu? Karena Ramadan itu sendiri bulan sudah mulia. Satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Qur'an ya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya Muharram yang sekarang kita berada di titik ini adalah kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Selain Muharram ini bulan dia muliakan oleh Allah, Muharram adalah awal daripada pergantian tahun yang baru. Maka kalau orang-orang barat, orang-orang non-muslim, bahkan orang muslim sendiri pun yang mengaku muslim, mohon maaf, terbawa, terkontaminasi dengan semangat daripada tahun baru Masehi 1 Januari dengan berfoya-foya, dengan melakukan aktivitas mohon maaf, pesta pora dan sebagainya. Di dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu. Menyambut tahun baru Islam yang harus kita lakukan bukan berpesta pora, bukan bersenang-senang, adalah satu, kita muhasabah, introspeksi diri. Yang hakikatnya berkurang di umur tak, tapi nominal angka dalam umur kita bertambah. Introspeksi diri, bertanya, sudah sejauh mana, sudah sebanyak apa amal yang sudah kita siapkan, bekal kita yang sudah siapkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita ingin masuk surga, ingin bahagia di akhirat, jangan-jangan yang kita siapkan adalah amal salah, bukan amal soleh. Masya Allah. Jangan-jangan kita mau bahagia dunia akhirat, tapi kita sudah mohon maaf, sudah terpedaya dengan kehidupan dunia, sehingga lupa kita untuk persiapkan nanti di akhirat. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal sesungguhnya. Dunia ini hanya tempat meninggal. Tempat tinggal kita sesungguhnya di mana? Akhirat. Darul akhirah, kampung akhirat kita. Kita hidup ini untuk yang maha hidup. Dunia ini hanya lepang. Cocok di lepang. Mampir, transit. Berapa sih? Kata Rasulullah, kita hanya mampir rata-rata umur umatku itu baina sittin wa sab'ina sana, antara 60-70 tahun. Makanya sudah 61-62, ya Allah siap-siap nikipah. Ada miga? Banyak rata-rata ini. Soalnya maputi mana biluana. Masya Allah. Apalagi di atas 40 kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yuk kita hitung-hitung loh diri kita, amal kita dan sebagainya sebelum nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita ini sampai di akhirat ini harus melalui 12 fase kehidupan. Satu, hidup di alam ruh. Yang kedua, alam rahim di perut induk tak. Yang ketiga, alam dunia, alam syahadat, yang antara tadi 60-70 tahun rata-rata kata Rasulullah. Yang keempat, setelah dunia, alam barzah, alam kubur. Setelah alam kubur, nanti ada yang namanya fase dibangkitkan dari alam kubur. Idza zulzilatil ardu zilzalah, ketika bumi digonjang ganjingkan, yang di atas diputer, yang di bawah naik ke atas, yang di bawah, yang di atas turun ke bawah kayak blender nanti. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Masya Allah. Setelah hari pembangkitan, apalagi hari pengumpulan di padang mahsyar.

fase yang ke-6. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, kita tidak tahu nih apa yang terjadi dalam keadaan telanjang. Matahari ada di atas kita hanya sejengkal. Orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak mikirkan istri anaknya, tidak dipikirkan orang tuanya, tidak. Masya Allah. Setelah hari pembangkitan, hari dikumpulkan di alam kubur, lalu ada yang namanya fase yaumul mizan, hari pertimbangan antara amal soleh, amal salah. Wa amma man tsaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatin radiyah. Ketika kita berada, amal soleh kita lebih berat, maka apa, hidup kita akan penuh dengan keriduan Allah. Tapi kalau khaffat, wa amma man khaffat mawazinuhu, kalau ringan, ya Allah, fa'umu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siap-siap bikin kita berada di neraka hamiyah. Setelah hari pertimbangan, hari mizan, ada yang namanya yaumul mizan, ada yang namanya mohon maaf, hari yaumul ba's, yaumul hisab, hari perhitungan. Fase selanjutnya lagi di pengadilan akhirat, kita terdakwa. Allah ahkamul hakimin, maha hakim. Malaikat penuntut para nabi kita akan menjadi pembela kita. Selesai begitu, oh masih ada lagi fase apa? Namanya fase kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana di bawahnya ada neraka. Dan salah satu keutamaan Bapak Ibu hadirin hadirat yang sering, yang rajin melangkahkan kaki salat berjamaah di masjid, maka kita mendapatkan keutamaan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita lewat kalbar seperti kilat. Aman. Tidak jatuh di bawah jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam salat berjamaah sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amin. Amin ya rabbal. Dan sebelum nanti kita ditentukan kita neraka atau surga, namanya ada yang namanya fase pemberian syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti akan kita lewati. Dan kita nanti berada di akhirat, kita akan bahagia insyaallah, kita akan berada di surganya Allah selama-lamanya. Amin. Amin ya rabbal. Muhasabah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah di tahun baru hijrah ini, yaitu hijrah. Alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dari yang tidak baik menuju yang baik, wajahadu, dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah mengharap ridha Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Maka dari itu yuk, setelah kita bermuhasabah, kita berhijrah. Yang tadinya sedekahnya, mohon maaf mikir-mikir yuk, yang tadinya maseke jadi mabasa. Yang tadinya mata musuh, materu, jadi suka senyum. Yang tadinya makutu mabere jama, jadi rajin mabere jama. Yang tadinya mohon maaf mulutnya suka magosip, ngomongin orang, ceritain orang, gaibi orang, fitnah orang. Hijrah, mulut kita digunakan untuk banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, biasa magosip. Gak apa-apa, ngaku jujur. Kurangilah minimal, kalau kita tidak lepas banget, kita tidak bisa banget melepaskan gosip, fitnah, ngomongin orang, ceritakan kejelekan orang, menghina, mencaci, mencela dan sebagainya, minimal kita sedikitkan. Jangan sampai dosa tahun ini bahkan lebih besar daripada dosa tahun kemarin. Karena Rasulullah

Rasulullah, dia mengatakan ini ucapan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dia mengucapkan ini adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man kana yawmuhu khairum min amsihi fa huwa rabih. Jamaah, barang siapa yang hari ini lebih makanja daripada hari kemarin, hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, tahun kemarin mah kutu, sekarang rajin, tahun kemarin mah seke, sekarang mah basa, tahun kemarin suka mohon maaf mata musuh, sekarang suka tersenyum, tahun kemarin suka ngomongin orang, sekarang banyak berzikir berdoa, kalau tahun kemarin tidak peduli kepada orang, sekarang mohon maaf peduli kepada orang, kalau kemarin mohon maaf rajin apa makutu mabere jamaah, tahun sekarang rajin pergi ke masjid, masya Allah lebih makanja dari tahun ini dan tahun kemarin. Apa kata beliau? Fawarabih, maka dia menjadi orang yang beruntung. Kenapa dikatakan beruntung? Karena dia memanfaatkan waktu yang terus berjalan menuju pada ajal, pada jatuh tempo yang akan kita dapati pada akhirnya. Tetapi mangkana yaumuhu mislu amsihi, kalau tahun ini pada moi, kemarin maseke, sekarang maseke toh, tahun kemarin mohon maaf makutu, sekarang makutu toh, tahun kemarin maboro macingkang, sekarang maboro macingkang toh. Masya Allah, tidak ada perbedaannya, tidak ada perubahannya, sama saja. Padahal waktu terus berjalan. Apa kata Rasulullah? Apa kata beliau? Fawwa magbun, dia menjadi orang yang rugi. Kenapa rugi? Tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah demi waktu. Wal asri, wal fajri, walayali. Masya Allah. Artinya apa? Waktu begitu penting untuk kita. Tapi ada orang-orang yang tidak memperdulikan waktu terus berjalan. Percuma habis, tidak ada perubahan. Maka dia menjadi orang yang rugi, kata Rasulullah. Yang lebih parah, mangkana yaumuhu syarron min amsihi. Barang siapa yang hari ini, yang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Tahun kemarin masih rajin mabere jama, sekarang degan. Arasalnya marepa kak, sibuk apa? Weh, mega jama-jama aku, banyak pekerjaanku, banyak urusanku, sehingga masjid sudah dilupakan untuk dia datang untuk sholat berjamaah. Bahkan ke masjid hanya datang mohon maaf satu minggu sekali kalau sholat Jumat saja. Masya Allah. Kemarin masih sering sedekah karena sering ke masjid, otomatis ada kotak amal. Ayi masih rika kalau dia nama sedekah. Sedekah karena mohon maaf tidak pernah lagi datang ke masjid. Jarang lagi masukin sedekahnya di kotak amal. Masya Allah. Tahun kemarin masih ketemu orang, masih senyum-senyum. Mau balik bola, weh besti. Iye, agak kareba madeji. Tapi karena tidak pernah ketemu orang, sekali ketemu orang mata musuh. Karena sudah punya jabatan, semakin maboro, semakin macingkang. Masya Allah. Lebih jelek daripada tahun kemarin, maka apa? Fahuwa mal'un, maka dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka perlunya kita muhasabah. Perlunya kita tadi berhijrah. Jangan sampai tidak ada perubahan setiap waktunya kita, padahal terus waktu berjalan mendekati kita pada masanya. Antabaja, sang adi, minggu depan, tahun depan, masya Allah tidak ada yang tahu. Maka mudah-mudahan bulan ini kita berhijrah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maka untuk mempersiapkan menjadi manusia yang lebih baik lagi di bulan Muharram ini, khususnya 10 awal bulan Muharram, kita isi dengan amalan-amalan yang akan mengupgrade, yang akan menjadikan kita naik level, naik tingkat kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sunnahnya? Banyak. Salat sunnahnya

kita tingkatkan, jangan kita berada di mohon maaf level tingkat aman saja. Kita harus naik level sedikit. Oh, tambah sholat sunnahnya, rawatib tidak ditinggalkan. Yang mana rawatib? Rawatib itu ada dua, ada muakkada, ada ghairu muakkada. Ada rawatib sholat sunnah yang sangat ditekankan sekali, levelnya di bawah wajib. Itu 12 rakaat. Barang siapa yang melestarikan, mendawamkan sholat rawatib 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia rumah kapling di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita sudah beli kapling rawatib 12 rakaat. 2 rakaat qabla subhi, sebelum subuh. Bahkan keutamanya luar biasa, khairu minad dunya wa ma fiha, kata Aisyah di dalam periwayatannya. Salat sunnah fajar atau qabliyah subuh itu jauh lebih makanja dari dunia beserta isinya. Jadi Bapak Ibu, orang yang rajin salat sunnah qabliyah subuh, orang-orang yang memiliki mental kaya. Dia tidak akan mengemis-ngemis kepada orang lain. Dia tidak akan meminta-minta kepada orang lain. Kenapa? Karena memiliki mental kaya. Oh, dunia dan isinya berada di dalam genggamanku. Kaya itu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat dengan 2 salam sebelum zuhur. Walaupun ada riwayat lain, kalau memang tidak bisa, hanya bisa 2 rakaat, bolehlah 2 rakaat sebelum zuhur, atau 4 rakaat tadi sebaiknya sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ba'dal dhuhri, 2 rakaat setelah maghrib, ba'dal maghrib, dan 2 rakaat ba'dal isya, sesudah isya. Sebelum subuh 2, 4 zuhur sebelum, tambah lagi 2 sesudah, berarti 8, 2 setelah maghrib 10, 2 rakaat setelah isya 12 rakaat. Ini yang muakkadah. Ada juga yang ghairu muakkadah. Rawatib itu salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Kenapa kita perlu menciptakan, kita perlu menjaga salat qabliyah ba'diyah? Karena Rasul mengingatkan kita, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Salat itu adalah di mana keadaan kita naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka biar salat kita benar-benar naik, kita perlu sayap. Nah, sayapnya ini nih qabliyah dan ba'diyah. Jadi kalau kita enggak punya sayap, kira-kira bisa terbang enggak nih? Jemaah, kira-kira kalau enggak punya sayap bisa terbang enggak? Kita kan enggak punya sayap, makanya kita enggak bisa terbang. Cuma burung, dia punya sayap terbang. Masya Allah. Nah, itu sayapnya apa? Qabliyah ba'diyah, membantu kita. Makanya saya punya ustaz, dia terlilit hutang hampir 3 M. Dia datang ke kiainya, "Pak Kiai, saya punya masalah." "Masalah apa?" "Terlilit hutang hampir 3 M Kiai ustaz saya ini langsung ninggalin ustaz saya, dikejar. "Pak Kiai, apa solusinya? Tolong kasih solusinya." Apa jawaban kiai saya? Kiai ustaz saya, dia tanya, kamu sholat zuhurnya berapa rakaat?" Lah, ustaz saya kan bilang, "Pak Kiai, anak TK juga tahu sholat zuhur 4 rakaat." Kiai ustaz saya senyum, "Pantes kamu banyak masalah, kamu punya hutang. Sholat kamu tidak naik di hadapan Allah karena sholat kamu gak pakai sayap. Sholat zuhur itu minimal 8 rakaat. Kasih sayap kanan kiri, kasih sayap sebelum dan sesudah, biar sholat kamu naik di hadapan Allah." Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan dan terus istiqomah melakukan sholat rawatib 12 rakaat tersebut. Mudah-mudahan tidak ditinggalkan, apalagi di bulan Muharram. Pak, Bu, menurut ulama, ketika kita melakukan kemaksiatan di bulan Muharram ini, bulan yang dimuliakan, maka nilai dosanya lebih besar dibandingkan kita melakukan maksiat dosa di bulan selain Muharram.

Bun, sebaliknya, ketika kita beramal soleh, maka reward pahalanya, balasan pahalanya pun lebih besar dibandingkan kita melakukan amal soleh di bulan selain bulan Muharram salah satunya. Maka ini tantangan buat kita. Kebaikan tambah, maksiat dosa kurangi, apa-apa bila perlu hilangkan. Masya Allah. Jangan dibalik. Dosa ditambah, ibadah dikurangi. Maka apa? Ya Allah, udah pahala dosa, udah pahalanya terus berkurang, dosanya terus bertambah. Yang goramu akadah, rawatib apa? Seperti 4 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib 2 rakaat, 2 rakaat sebelum isya, itu yang ghairu muakkad. Rawatib salat sunnah tapi tidak terlalu ditekankan sekali. Level tingkatannya di bawah tadi yang 12 rakaat tadi. Tapi bisa dikerjakan, bisa kalau boleh silakan. Lebih bagus, lebih banyak, lebih makanja. Karena kita tidak tahu apakah sholat zuhur kita, sholat maghrib kita, sholat isya kita, sholat subuh kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada yang tahu. Kenapa ini? Karena sholatnya tadi. Allahu Akbar. Tapi pikiran kita traveling kemana-mana. Weh, kira-kira tadi duitku 100 sebu di mana aku taruh? Weh, lakiku kemana ini belum pulang-pulang sudah 3 hari. Wih, jangan-jangan angka Chandrina. Bu, bu, kalau saya begitu bu, saya belum bisa khusyuk 100%. Pasti ada godaan yang luar biasa. Masya Allah. Nih, jadi yang pertama sunnah kita hidupkan, ayo kita tingkatkan rawatib kita. Yang kedua, sunnah apa? Tentu selain rawatib, ayo kita hidupkan sholat duha. Bu, bu, suami tak pergi ke kantor, suami tak pergi kerja, kita bantu usaha suami tak di rumah dengan gelar ambil air wudu, gelar sejadah, sholat di hadapan Allah, minta agar kita diberikan rizki dengan lantaran usaha laki tak di luar. Janganlah kita pergi mencari nafkah, kita di rumah, oh kerjanya mananana madareke manoko-noko, apalagi pergi ke Bali bola magosip. Masya Allah, minta. Makanya di dalam sholat duha, makanya dikatakan ulama mengatakan sholat duha itu sholat penarik rizki, tajlibur rizki. Makanya di dalam doanya kan gitu tuh. Allahumma inna du'a du'auka wal baha'auka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma inkana rizki fissamai fa'angzilhu. Ya Allah, kalau rizkiku sekiranya masih di atas langit, tolong turunkan ya Allah. Rizki itu luas, bukan hanya harta, bukan hanya materi, bukan hanya jabatan. Sehat, panjang umur, banyak saudara, banyak teman, hidup sehat, itu rizki semua. Banyak anak, banyak rizki. Betul? Banyak istri, rizki bukan pak? Pak, kalau banyak istri, rizki bukan? Rizki atau resiko? Resiko. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Wa ingkana fil ardi fa ahrisu. Ya Allah, kalau sekiranya rizki kami, rizki saya, ya Allah, masih di perut bumi, tolong keluarkan ya Allah. Yang belum dapat jodoh, serajin sholat duha, karena jodoh juga rizki. Yang belum punya anak, minta kepada Allah, karena anak juga rizki. Yang punya, belum punya pekerjaan, minta kepada Allah, sholat duha. Yang mau dapat jodoh lagi, minta kepada Allah. Ada duda di sini, Pak? Yang ditanya bapak, kenapa ibu yang jawab? Oh janda. Masya Allah, yang ditanya duda kok janda yang teriak. Allah minta kepada Allah. Wa in kana muasiran fayasiru. Ya Allah, kalau sekiranya rizki kami sekeluarga ini masih sulit ya Allah, fayasirhu, tolong mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahirhu. Ini juga penting nih ya Allah, kami gak tahu nih usaha kami, usaha suamiku, bahkan usaha

pandai, ada yang haram yang kami nikmati, kaya yang tanpa sepengetahuan kami, ya Allah, wa ingkana haromang fatohirhu. Ya Allah, kalau sekiranya rezeki kami ada yang haram, ya Allah, fatohirhu, tolong sucikan ya Allah, karena ketidaktahuan kami, kami enggak mau kami nanti terjanggal di hadapanmu karena urusan pakaian, urusan makanan, urusan kendaraan, urusan fasilitas di dunia ada yang haram yang kami nikmati ya Allah. Minta waktu sholat duha, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, kalau sekiranya rezeki kami masih jauh ya Allah dari kemapanan, masih jauh dari berkecukupan, faqarribhu, tolong dekatkan ya Allah. Salah satunya ini, kalau kita minta mohon maaf, pengen sekali ke tanah suci. Mau ke tanah suci Bapak Ibu? Mau sekali atau mau banget? Mau cepat atau lambat? Sudah mendaftar? Ada yang belum. Masya Allah, itu rajin salat duha. Tambah nanti setelah Allah selesai doa salat duha, ditambah doa Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, Allahumma rzuqna, ya Allah, berikan rezeki kepada kami ziyaratal haramain, bisa ziarah kedua tanah suci ya Allah. Yang belum ke tanah suci ya Allah, mudah-mudahan ini kaki, sebelum kaki ini kaku karena ditinggalkan oleh ruh yang menggerakkan kaki ini, berikan kemudahan kami ya Allah untuk bisa kaki ini menginjakkan langkah kaki kami di dua tanah suci. Bisa kaki ini menginjakkan kaki di Masjidil Haram, kaki ini bisa menikmati langkah-langkah kaki menuju Raudhah, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah di waktu duha. Selain sholat duha, tentu yang tidak kalah penting sholat rawatib, sholat duha, lagi yaitu sholat tahajjud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asata rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bangunlah, bersungguh-sungguhlah engkau bangun menjalankan aktivitas ibadah menghadap Allah sebagai tambahan ibadahmu, karena dengan sholat tahajjud itu apa? Asa ayyam asaka rabbuka, maka Allah akan mengutus engkau, memberikan engkau tempat yang maqaman mahmuda, tempat yang sangat terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Sholat tahajud, bangunlah kita sebelum subuh ya, minimal seperempat apa, mohon maaf, setengah jam sebelum azan subuh, biar kita bisa melakukan minimal 4 rakaat sholat tahajud sebelum datangnya waktu subuh. Dan yang tidak kalah penting, tentu di bulan Muharram ini mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas puasa. Nanti 10 Muharram yang ada hadis, secara hadis sahihnya itu shaumu yaumi asyura yukaffir sanatan madiyah. Puasa hari Asyura 10 Muharram itu menggugurkan dosa-dosa kita satu tahun yang lalu. Tapi Rasulullah menganjurkan kita untuk jangan satu hari. Yuhalib Yahudi, agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Karena asal muasal puasa Asyura itu, Rasulullah datang ke Madinah menemui orang-orang Yahudi. Kan ada Bani Nazir, ada Bani Quraidah, ada Bani Kainukah, orang Yahudi di Madinah. Mereka puasa tanggal 10 Muharram, ditanya, kenapa engkau puasa? Kata mereka, hada yaumun saleh, ini adalah hari yang baik, karena di hari itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ditenggelamkan orang Fir'aun dan bala tentaranya, Musa selamat sampai menyeberangi lautan. Itu terjadi di 10 Muharram. Maka kami puasa untuk bentuk rasa syukur. Kata Rasulullah, anna ahakku minkum, saya ini lebih berhak daripada kalian atas Nabi Musa. Maka Rasulullah mengajarkan kita untuk puasa Asyura. Tapi apa? Rasulullah agar berbeda dengan orang Yahudi, puasa sebelumnya atau sesudahnya. Bila perlu 9, 10, 11.

11 makan aja. Tapi kalau enggak bisa 9 10. Enggak bisa 9 10 11 agar puasa Asyura kita berbeda dengan puasa orang Yahudi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa puasa nanti di tanggal 9 10 11 atau 10 11 atau 9 10 dan yang tidak kalah penting yaitu tadi perbanyak sedekah kita di bulan Muharram ini. Salah satunya yang diajarkan para ulama yaitu menyantuni anak-anak yatim. Karena ulama berpendapat tanggal 10 Muharram ini adalah lebarannya anak-anak yatim. Kalau orang Sulawesi di sini identik kalau 10 Muharram ngapain, Bu? Mabelanja. Patapi, beli pasero, beli apa lagi? Bahasa Bugis rantang apa? Langga-langga apa? Ya, langga-langga. Silahkan, boleh beli pisau. Silahkan, silahkan. Tidak diharamkan. Tapi yang terpenting niat kita jaga. Jangan sampai, saya mau beli pasero biar rizkiku bisa diserok-serok. Saya mau beli langga-langga biar rizki saya langga-langga toh. Tidak, yang kasih rizki, yang kasih musibah, yang kasih kebahagiaan itu Allah. Kita niatnya hanya sekedar membeli, tapi lebih mekanja. Kalau pas serota, patapi, tak pisota masih bagus, kita alihkan uang tersebut untuk kita sedekahkan ke anak yatim, kita kasih santunan ke anak yatim. Itu lebih bermanfaat dan lebih banyak gunanya dan lebih banyak pahalanya, insya Allah. Karena tadi ditentukan sampai jam 7.15. Maaf, lebih 1 menit. Enggak ditakjir tuh, enggak dihukum tuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada kebaikannya, mudah-mudahan pun kita diberikan kekuatan untuk terus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sampai nanti kita tidak diberikan kesempatan lagi hidup di dunia ini dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Bale bolu bale tasi. Sekian dulu dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS.

0: biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp

0: 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Ora weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susian News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara, dan inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparan. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini akhir pekan Sabtu 8 Agustus 2026. Dan saudara, seperti biasa sebelum saya hadirkan informasinya, terlebih dahulu saya akan sampaikan beberapa buah informasi yang telah saya persiapkan untuk Anda, di antaranya.

Sosok wanita yang tewas di kamar kos Pindrang, lurah sebut bahwa korban jarang bergaul. Siswa SMP Negeri 5 Lembang Pindrang rampas HP dan bully junior. Jalan Pindrang Sidrap nyaris tuntas, proyek 478 miliar rupiah mulai mengubah wajah jalur Sulawesi Selatan. Dan diduga gunakan rumah pribadi, dapur makan bergizi gratis di Pindrang disorot, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara mengawali jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama, bahwa 132 narapidana di Pinrang diusulkan terima remisi HUT RI. Saudara, sebanyak 132 warga binaan rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Pinrang diusulkan menerima remisi HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Remisi adalah pengurangan masa hukuman atau masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak binaan yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemberian remisi akan dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pinrang, Jalan Bintang, Kelurahan Macorowali, Kecamatan Watang Sawito. Hal itu diungkapkan Kepala Rutan Kelas 2B Pinrang, Andi Erdiangsa Bahar. Menurut Erdiangsa, tradisi penyerahan di kantor Bupati Pinrang merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah Kabupaten Pinrang dan pihak rutan. Dan dari total 132 warga binaan, nantinya ada 2 orang perwakilan yang hadir menerima surat keputusan remisi secara simbolis. Penyerahan remisi di lingkungan pemerintah daerah memiliki makna yang sangat mendalam dan luas bagi warga binaan. Karena kehadiran pemerintah daerah menjadi bukti dukungan pembinaan sekaligus penegasan bahwa remisi adalah penghargaan negara bagi warga binaan. Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif, substantif, serta berkelakuan baik selama masa pidana. Bupati Pinrang Irwan Hamid menyambut hangat dan mendukung penuh rencana pelaksanaan pemberian remisi kemerdekaan RI dan berharap rangkaian kegiatan penyerahan remisi tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kehikmatan. Bupati pun menegaskan bahwa remisi bukan sekedar pengurangan masa hukuman pidana bagi para narapidana di dalam rumah tahanan. Dan harapannya bahwa warga binaan yang memperoleh remisi terus meningkatkan kualitas diri, memperbaiki perilaku, dan memanfaatkan proses pembinaan. Dan Irwan pun menginginkan warga binaan memiliki mental, sikap, serta keterampilan baru yang produktif saat kembali berkumpul di tengah masyarakat.

Kabar baik bagi ribuan pengendara yang setiap hari melintasi jalur Pinrang-Sidrap. Ruas jalan yang selama ini menjadi urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi hasil pertanian kini mulai menunjukkan wajah baru. Progresnya bahkan hampir menyentuh garis finish. Data terbaru menunjukkan pekerjaan preservasi ruas Pinrang Batas Sidrap telah mencapai 93,85%, yang artinya proyek tersebut tinggal menunggu penyelesaian tahap akhir sebelum manfaatnya bisa dirasakan lebih maksimal oleh masyarakat. Tak hanya itu, ruas Batas Pinrang Rapang juga bergerak cepat dengan progres mencapai 60,91%, termasuk pekerjaan pengaspalan dan betonisasi bahu jalan. Jika dua ruas ini selesai sepenuhnya, perjalanan dari Pinrang menuju Sidrap diperkirakan akan jauh lebih nyaman dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Dan bagi masyarakat Sulawesi Selatan bagian utara, Pinrang bukan sekedar kabupaten. Ia adalah pintu masuk. Dari Pinrang, arus kendaraan bergerak menuju Sidrap, Endrekang, dan Parepare hingga Toraja. Karena itu, kualitas jalan di wilayah ini memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Truk pengangkut beras, mobil pengangkut hasil perkebunan, bus antar kabupaten, hingga kendaraan pribadi. Semuanya bergantung pada kondisi jalan yang baik. Ketika jalan mulus, biaya distribusi pun turun. Waktu tempuh menjadi lebih singkat dan risiko kerusakan kendaraan juga berkurang. Perbaikan ruas Pinrang Sidrap merupakan bagian dari program multi-years project infrastruktur jalan paket 3 milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan nilai proyek ini tidak main-main, mencapai Rp478,15 miliar. Angka tersebut digunakan untuk preservasi dan peningkatan kualitas pada 15 ruas jalan strategis yang menghubungkan Pinrang, Sidrap, Baru, Sopeng, Endrekang hingga Tanah Toraja. Dengan skema multi-years, pekerjaan dilakukan secara bertahap agar kualitas pembangunan tetap terjaga. Dan saat ini, alat berat masih bekerja di sejumlah titik dan pekerja terus menyelesaikan tahapan demi tahapan agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal. Jika progres terus berjalan sesuai rencana, masyarakat Pinrang dan Sidrap akan segera menikmati jalur yang lebih aman, nyaman, dan representatif. Di atas kertas, angka 93,8% mungkin terlihat biasa. Namun, bagi pengendara yang setiap hari melintasi jalur Pinrang-Sidrap, angka itu berarti satu hal. Akhir dari perjalanan panjang menuju jalan yang lebih baik akhirnya sudah terlihat di depan mata. Ketua PD Ikatan Wartawan Online atau IWO Kabupaten Pinrang, Sumarlin Putra, meminta sekaligus menantang Koordinator Wilayah atau Korwil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Pinrang untuk secara resmi menyurati Badan Gizi Nasional atau BGN apabila ditemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis yang tidak memenuhi standar dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut disampaikan Sumarlin sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai regulasi dan tetap mengutamakan kualitas pelayanan serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Menurut Sumarlin, pihaknya menerima sejumlah informasi serta melakukan pemantauan terhadap beberapa SPPG di Kabupaten Pinrang yang diduga belum memenuhi ketentuan teknis, khususnya terkait luas bangunan, kelayakan fasilitas produksi, serta tata letak dapur.
Berdasarkan informasi yang diterima PD Iwo Pinrang, dugaan tersebut mengarah pada beberapa SPPG yang beroperasi menggunakan rumah pribadi. Di antaranya SPPG di Benrange, Kecamatan Lanrisang atau Lanrisang 3, serta SPPG di Campue, Kecamatan Lanrisang atau Lanrisang 1. Penggunaan rumah pribadi bukan merupakan persoalan selama seluruh persyaratan teknis dan operasional yang ditetapkan oleh BGN dapat dipenuhi. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh, standar pembangunan dan operasional SPPG antara lain meliputi luas bangunan sekitar 20 x 20 meter atau sekitar 400 meter persegi, luas lahan minimal 800 meter persegi untuk menunjang aktivitas operasional dan sirkulasi, memiliki alur produksi atau flow yang memisahkan area penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga distribusi guna mencegah kontaminasi silang, serta dilengkapi sistem ventilasi, instalasi air bersih, sanitasi dan jaringan listrik yang memenuhi standar operasional. Sumarlin menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk menghambat pelaksanaan program makan bergizi gratis, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar program strategis nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan terpisah, Korwil SPPG Kabupaten Pinrang yang dikonfirmasi via seluler menyampaikan bahwa informasi tersebut baru dia ketahui dan nanti akan dipelajari. Dan setiap informasi yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan pihaknya tidak ingin memberikan penilaian sebelum ada hasil pemeriksaan resmi. Kasus dugaan tindak pembunuhan seorang wanita berinisial IN 28 tahun di Kabupaten Pinrang menggegerkan warga. IN ditemukan warga dalam keadaan tengkurap. IN tinggal bersama suaminya di sebuah kos yang berada di Jalan Macan di belakang Rumah Sakit Lasinrang, Kelurahan Macorawalie, Kabupaten Pinrang. Lurah Macorawalie, Andi Hamdan, membenarkan adanya insiden tragis yang menimpa salah satu penghuni kos di wilayah tersebut. Mayat ditemukan pada Rabu malam 5 Agustus. Namun baru heboh di Pinrang. Andi Hamdan menjelaskan bahwa korban baru menetap di lingkungan kos tersebut selama kurun waktu kurang lebih 4 hingga 5 bulan. Korban dikenal sebagai sosok penghuni indekos yang sangat tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Pihak kelurahan sendiri baru mengetahui sosok korban secara mendalam setelah adanya laporan peristiwa mencekam tersebut. Penemuan jasad korban pertama kali dilaporkan oleh tetangga kos bersama dengan warga setempat kepada aparat kewilayahan. Informasi tersebut kemudian diteruskan oleh Babinsa sebelum akhirnya pihak kelurahan turun langsung mengecek lokasi kejadian. Dan saat tiba di lokasi kejadian, petugas mendapati tubuh korban sudah dalam posisi terlentang di dalam kamar. Korban diketahui tinggal bersama sang suami di kamar kos tersebut dan belum memiliki anak. Aparat kepolisian langsung bertindak cepat dengan memeriksa sejumlah saksi di kantor polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dan meski sempat akan dilakukan pemeriksaan medis, pihak keluarga korban memutuskan untuk menolak tindakan otopsi. Kasatreskrim Polres Pinrang AKP Ananda Gunawan menegaskan pihak kepolisian telah bergerak cepat melakukan penyidikan di lokasi kejadian. Dan langkah awal dilakukan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Dan hingga saat ini penyidik telah menginterogasi sedikitnya 5 hingga 6 orang saksi terkait peristiwa tersebut. Dan pemeriksaan saksi mencakup tetangga korban hingga sang suami yang turut dimintai keterangan resmi. Dan berdasarkan informasi pihak kepolisian, korban diketahui tinggal di kontrakan tersebut.
Siswa SMP Negeri 5 Lembang berinisial MA di Kabupaten Pinrang diduga menjadi korban perundungan dan handphonenya dirampas oleh seniornya NL. Kepala sekolah telah melakukan mediasi dan perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pinrang, Muhtar, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di SMP Negeri 5 Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang pada Senin 3 Agustus lalu. Muhtar mengatakan, pelaku tiba-tiba merampas handphone korban yang merupakan juniornya. Korban yang tidak terima lantas mengeluarkan umpatan ke pelaku. Hal itu membuat pelaku emosi dan berulang kali mengancam memukul korban menggunakan tongkat kayu. Pihak sekolah kemudian menyelesaikan persoalan tersebut secara damai. Keluarga pelaku dan korban dipanggil ke sekolah membahas kejadian. Dan sementara dalam video beredar, tampak korban duduk di lantai bersandar di tembok. Pelaku yang memegang kayu sesekali mengancam memukul korban dan pelaku sempat mendorong muka korban ke tembok. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah paket-paket niaga. Dan setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
9: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah, kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
10: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
11: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, dan sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya kali ini saudara, kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa tolak tambang emas, 3 warga Nrekang minta dakwaan digugurkan. Saudara, 3 warga Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang yang menjadi terdakwa dalam perkara terkait penolakan aktivitas tambang emas mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Nrekang pada Rabu 5 Agustus lalu. Ketiga terdakwa, Ilham, Ardiansa, dan Jasmine, melalui tim pendamping hukum dari Koalisi Bantuan Hukum Rakyat atau KOBAR, menilai perkara yang mereka hadapi tidak dapat dipandang sebagai kasus pidana murni karena berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan penolakan aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Dalam sidang tersebut, tim hukum KOBAR menyatakan bahwa dakwaan JPU bertentangan dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut tim kuasa hukum, proses yang menjerat ketiga warga tersebut patut dipertimbangkan sebagai bentuk strategik lawsuit against public participation atau gugatan strategis yang berpotensi membungkam partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan isu lingkungan. Mereka berpendapat bahwa peristiwa yang menjadi dasar dakwaan tidak dapat dilepaskan dari konteks penolakan warga terhadap aktivitas tambang emas yang dijalankan CV Hadaf Karya Mandiri di wilayah Nrekang. Sebelum pembacaan eksepsi berlangsung, salah satu korban dalam perkara tersebut yang merupakan warga negara asing disebut telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan memaafkan tindakan para terdakwa dalam proses mediasi yang berlangsung di persidangan. KOBAR menegaskan ketiga terdakwa selama ini dikenal aktif menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat di kawasan Cendana. Perkara yang berkaitan dengan lingkungan hidup seharusnya ditangani oleh hakim yang memiliki kompetensi dan sertifikasi teknis di bidang lingkungan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2023. Sidang perkara tersebut masih berlanjut dan majelis hakim dijadwalkan memberikan tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum. Putusan sela nantinya akan menjadi penentu apakah perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara atau terdapat pertimbangan hukum lain yang harus didahulukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa pengadaan laptop 2020 ke Jari Parepare geledah 2 kantor dan bawa 1 box dokumen. Saudara, 5 tahun berlalu, laptop-laptop itu mungkin sudah berpindah tangan, sebagian mungkin masih digunakan, sebagian lainnya bisa saja sudah rusak. Namun jejak administrasinya ternyata belum selesai. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Parepare mendatangi 2 kantor pemerintahan sekaligus. Sasarannya bukan orang, melainkan dokumen. Satu persatu berkas dicari, ruang arsip dibuka, bagian keuangan diperiksa. Penggeledahan dilakukan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdik serta Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Parepare terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan laptop dan media pendidikan pada tahun 2020. Hasilnya, penyidik membawa pulang 1 box dokumen yang dianggap penting untuk kepentingan pembuktian perkara. Kepala Kejari Parepare Darfiah mengatakan penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah resmi dari Kejaksaan dan penetapan Pengadilan Negeri Parepare.
tim penyidik menyisir sejumlah ruangan yang berkaitan dengan penyimpanan arsip dan transaksi keuangan. Dan yang diamankan beberapa dokumen terkait perkara tindak pidana korupsi, pengadaan peralatan, TIK, dan media pendidikan di tahun 2020. Langkah penggeledahan dilakukan karena sejumlah dokumen yang dibutuhkan tidak diserahkan secara lengkap saat proses pemeriksaan saksi. Akibatnya, penyidik memilih turun langsung mencari berkas yang dianggap memiliki nilai pembuktian. Dokumen-dokumen tersebut kini diamankan di kantor Kejari Parepare untuk dicocokkan dengan keterangan para saksi yang telah diperiksa sebelumnya. Dan yang menarik, Kejari Parepare secara terbuka mengungkap adanya dugaan bahwa sebagian dokumen tidak diserahkan sebagaimana mestinya. Dan hal itu menjadi salah satu alasan mengapa penyidik melakukan penggeledahan langsung ke lokasi penyimpanan arsip. Dan Darvia mengungkapkan bahwa dokumen yang berhasil diamankan sebagian besar berkaitan dengan transaksi keuangan proyek. Jumlahnya mencapai satu box penuh dan berkas-berkas itu diharapkan dapat menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini belum terungkap. Proyek yang berlangsung 5 tahun lalu itu masih menggunakan sistem pengarsipan manual tanpa cadangan digital yang memadai. Akibatnya proses penelusuran dokumen menjadi lebih sulit. Dan BKD turut menjadi sasaran penggeledahan karena seluruh proses pencairan anggaran dan penerbitan surat perintah membayar atau SPM bermuara di instansi tersebut. Dan kini perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya. Sebab Kejari Parepare memberi sinyal kuat bahwa penyidikan sudah mendekati fase penting. Jika seluruh alat bukti dianggap cukup, pengumuman tersangka dalam kasus pengadaan laptop dan media pendidikan di tahun 2020 akan segera dijadwalkan dilakukan pada awal September mendatang. Dan sejak satu box dokumen itu dibawa keluar dari kantor pemerintah, hitung mundur menuju penetapan tersangka tampaknya sudah dimulai. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Semoga saja tetap memberikan kebahagiaan di hati Anda. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.

0: Demikian telah Anda ikuti program Susianus Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
1: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji.

0: Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif.

0: gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.